Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa le rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Masih bareng Jihan di Sepada. Selamat pagi teman Produa. Nemenin kalian semua di sini gitu ya, teman-teman Produa yang lagi pada beraktivitas hari ini, biarpun tadi sedikit terhambat karena gempa. Semoga aja tidak ada gempa susulan, teman-teman Produa. Aku mau update dari dunia perbolaan. Ada updatean soal aturan masuk stadion di Piala Dunia 2026, di mana setelah sempat bikin heboh karena ngelarang semua jenis botol minuman gitu ya, akhirnya FIFA ngasih klarifikasi. Jadi teman Pro 2 sebenarnya masih boleh bawa satu botol air minum plastik sekali pakai yang masih tersegel dengan ukuran maksimal 560 ml ke dalam studio. Yang nggak boleh adalah minuman reusable berbahan keras atau wadah yang bisa ditutup kembali karena dianggap berpotensi membahayakan keamanan. Sebelumnya aturan ini sempat menuai kritik ya, yang kita tahu, terutama pakar kesehatan yang khawatir katanya pembatasan botol minum bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas selama pertandingan berlangsung, terus bikin kita dehidrasi gitu. Dan FIFA sendiri memastikan air minum tetap tersedia untuk dibeli di dalam stadion dengan harga yang disebut tidak melebihi tarif normal di lokasi pertandingan. Jadi kalau misalnya pengen nonton langsung ke stadion gitu ya, jangan sampai bawa botol minuman, dan sesuaiin aja sama syarat dan ketentuan yang berlaku katanya.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Masih bersama saya Mama Ega dalam acara Jamu Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman-teman.

0: mana?
1: Masih bareng Jihan, teman-teman Pro2. Sekali lagi di Spada, selamat pagi teman Pro2. Di tanggal 8 Juni 2026 ini kita tuh diperingati Hari Laut Sedunia. Jadi buat teman-teman yang gak tahu, aku juga baru tahu tadi. Dan ini adalah salah satu hal yang membanggakan. Soalnya kenapa? Soalnya tuh akhir-akhir ini tuh olahraga laut tuh lagi booming banget gitu ya, teman-teman Pro2. Olahraga laut tuh lagi booming banget. Dan salah satu hal yang paling sering dilakukan anak-anak zaman sekarang adalah apa? Free dive atau bahkan scuba diving gitu ya, atau bahkan fun diving. Itu adalah salah satu hal yang menyenangkan, olahraga yang lagi booming banget, lagi populer banget. Apalagi sekarang diperingati Hari Laut Sedunia. Momen ini tuh jadi pengingat, teman-teman Pro2, kalau laut tuh luas banget, punya peran yang besar juga buat kehidupan kita. Enggak hanya buat sportnya aja, buat olahraganya aja, buat senang-senangnya aja, tapi juga sumber pangan dan mata pencaharian banyak orang. Laut juga membantu menghasilkan oksigen serta menjaga keseimbangan iklim bumi. Jadi itu adalah hal-hal yang paling menguntungkan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lagi, aku bakalan bahas after ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih bareng Jihan teman-teman yang tadi ngomongin mengenai laut. Jadi buat teman-teman yang baru gabung nih ya, diperingatin hari ini di tanggal 8 Juni 2026 ini sebagai World Ocean Day atau Hari Laut Sedunia gitu ya. Yang jadi salah satu reminder juga buat kita ternyata ada loh Hari Laut Sedunia. Apalagi olahraga di laut tuh lagi populer banget teman-teman Pro2, kayak misalnya free diving, scuba diving, sampai fun diving juga gitu ya ada. Ini buktiin tuh kita tuh gak bisa lepas dari laut, iya gak sih? Dan kalau misalnya ngomongin mengenai Hari Laut Sedunia, momen ini tuh jadi pengingat bahwa laut punya peran besar dalam kehidupan kita. Bukan cuman soal kerennya aja, olahraganya aja, dan of course keindahan yang ada di bawahnya gitu ya. Tapi juga sebagai sumber pangan, mata pencaharian banyak orang, dan laut juga membantu menghasilkan menghasilkan oksigen, serta menjaga keseimbangan iklim bumi. Nah, Indonesia tuh dikenalkan sebagai negara maritim ya, dengan kekayaan laut yang luar biasa, keren banget gitu. Dan karena itu, kitanya juga harus bisa menjaga mulai dari hal-hal sederhana, kayak misalnya mengurangi sampah yang gak bisa didaur ulang, terus juga gak membuang sampah ke sungai atau ke pantai atau ke laut gitu ya. Dan yang lebih penting adalah kita harus lebih peduli terhadap lingkungan di sekitaran kita. Jadi, jadiin Hari Laut Sedunia ini sebagai pengingat untuk lebih sayang sama laut, teman-teman Pro2. Karena laut yang bersih dan juga sehat gitu ya, bukan cuma buat hari ini, tapi juga untuk generasi yang bakalan datang.
1: It's Music Station, only on Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Changya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Teman

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2 masih bareng Jihan di Swada. Selamat pagi teman Pro2. Masih nemenin kalian semua. Tadi juga aku mau update, ada ternyata beneran ada gempa susulan gitu ya. Jadi buat teman-teman stay safe semuanya yang lagi pada di kantor, kalau misalnya memang nanti semoga aja enggak ada lagi ya. Amin. Semoga aja enggak ada lagi, amin. Tapi kalau misalnya memang ada, jangan sampai lo lupa, langsung aja keluar dari kantor, cari tempat perlindungan yang aman, kayak misalnya lapangan atau di depan kantor gitu kan, atau bahkan teman-teman mahasiswa yang lagi pada kuliah, teman-teman sekolahan yang lagi pada sekolah, jangan sampai lupa langsung aja ke lapangan, jangan sampai di bawah sebuah bangunan kalau misalnya lagi gempa. Biarpun menurut kalian biasa aja, tapi we never know. Yang penting kita harus aware sama diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar, apalagi lingkungan. Kita memang ngerasa kayak gak apa-apa, tapi kita gak tahu bagaimana struktur bangunan dan lain-lainnya. Lebih baik mencegah daripada terjadi gitu ya teman-teman Pro2. And then aku bakalan bacain perkiraan cuaca sekarang. Jadi buat teman-teman Pro2, kita bakalan baca sama-sama kira-kira perkiraan cuaca yang ada di hari Senin ini seperti apa gitu ya. Dilihat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika, buat hari Senin ini nih diperkirakan akan terjadi hujan ringan di siang hari untuk wilayah Manado, Bitung, Tomohon, Kota Mobagu, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmong, Bolmong Utara, Bolmong Selatan, Bolmong Timur, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut diperkirakan akan berawan. Tapi buat teman-teman, biarpun terlihat cukup cerah hari ini, yang ada perjalanan jauh jangan sampai lupa untuk bawa jas hujannya, terus juga bawa jaket. Dan kalau misalnya teman-teman lagi naik mobil, mau ada kegiatan di luar, jangan sampai lupa untuk bawa payungnya gitu kan. Biar kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang secara mendadak terjadi, kayak misalnya perubahan cuaca secara mendadak, bisa nggak kewalahan. Udah ada barang-barang yang dibawa gitu kan, perkakasnya udah ada. Dan jangan sampai lupa untuk apa, hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup biar terhidrasi dengan baik. Lalu abis itu jangan sampai lupa juga untuk reapply sunscreen, karena sunscreen dipakai bukan cuman biar kita gak gosong doang kulitnya guys, tapi juga menghindari sinar UV yang bikin kanker kulit, itu bahaya banget. Jadi reapply sunscreen 3 jam 1 kali. Jadi buat teman-teman Pro2, itu dia info BMKG dan juga awareness yang buat kita teringat gitu ya, hal-hal yang sebenarnya kecil tapi kalau misalnya kita lakuin itu berdampak besar, kayak minum air putih yang cukup, reapply sunscreen, bawa barang-barang yang seharusnya dibutuhkan, apalagi untuk teman-teman yang berjalan jauh atau yang lagi pada berkegiatan di outdoor.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Teman-teman Pro 2 sampai sini dulu ya untuk pagi ini di Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2 bareng Jihan. Nanti abis ini bakalan ada Lydia yang nemenin kalian di Santai Siang. So thank you so much teman-teman Pro 2 dan stay safe semuanya. Aku Jihan Umar pamit dulu and have a nice day.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: artis, artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya, selamat kembali menemani teman Pro 2 dari kawasan Puncak Tigala. Pro 2 mana teman terbaik kamu. Halo, selamat menjelang siang teman Pro 2. Senang banget balik lagi santai siang kali ini menemani terus ruang dengar teman Pro 2 bareng Lydia Karisti siang hari ini. Pastinya bakal menemani kamu dengan updatean informasi dan juga pastinya dengan lagu-lagu hits. Nah, selain itu juga teman Pro 2, kali ini di santai siang segmen yang pertama, aku temenin teman Pro 2 dengan Pro 2 Hitlist. So, for kalian yang pengen request, langsung aja gabung bareng kita di sini ya. Requestnya bisa dari line WhatsApp aja di 085190889997 atau bisa gabung juga dari live TikTok kita karena aku lagi live TikTok ya. Halo, selamat pagi untuk teman-teman yang baru aja mampir di TikTok ya. Thank you banget udah mampir-mampir ke sini ya. Jangan lupa juga di tap-tap layarnya biar makin banyak yang bergabung dan banyak juga lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 ya. By the way, di menjelang siang hari ini cuaca cerah banget teman Pro 2, seolah-olah mengingatkan kita tentang gimana kita harus semangat hari ini gitu ya. Semangat buat beraktivitas walaupun tadi sempat kita dikaget kan. Jujur aja teman Pro 2, untuk kita yang ada di Sulawesi Utara lagi-lagi dikagetkan dengan yang namanya gempa bumi, atau di sini bisa orang bilang tanah goyang. Tanahnya tuh lagi bergoyang tadi pagi ya. Dan ada beberapa kali juga gempa susulan teman Pro 2 ya. Makanya topik aku di siang hari ini, sambil juga menunggu kalian request di Pro 2 Hitlist ya, apa sih yang bikin kamu kaget hari ini? Kalau aku jujur aja, yang bikin aku kaget hari ini ya gempa bumi tadi gitu loh Pro 2. Kalau gak gempa mungkin aku gak bangun dan aku lupa juga bakalan harus dinas di siang ini ya. Tapi yang paling pasti teman Pro 2, kita bakalan bahas juga tentang gempa tadi yang dirasakan oleh sebagian besar wilayah yang ada di Sulawesi Utara, bakalan kita bahas juga. Dan yang paling pasti buat kamu yang pengen request, langsung aja ya sayang ya, langsung request aja ke sini. Kasih tahu di komen-komenan di TikTok juga lagu apa yang pengen banget kamu dengerin ya. Dan bisa gabung dari WhatsApp kita di 085190889797 atau DM kita di Instagram di @pro2manado, duanya pakai angka. Lydia tungguin ya teman Pro 2 ya. Sambil kita dengerin dulu dua single yang udah aku siapin teman Pro 2. Untuk kalian yang hari ini harus kerja banget di hari Senin, yang sibuk banget tapi masih harus tetap kuat ya. Ada Tulus dengan Manusia Kuat, juga Soundwave-nya dengan Kamulah satu-satunya buat teman Pro 2.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguson, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya, rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang. Are you feeling this? Hit music. Ready for our hit music station. Program teman-teman.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Oke, teman Pre2 Taylor Swift udah aku puterin spesial untuk semua teman Pre2 ya. Thank you yang udah gabung juga bareng kita di sini dari streaming juga RRI Digital dan TikTok. Tadi banyak yang gabung ya, maaf ya, enggak bisa disapa karena emang lagi lagu kan ya. Sabar. Emang hostnya lagi serius banget nih, lagi membahas soal masa depan. Masa depan aku dan si dia tuh gimana gitu teman berdua ya. Tapi thank you banget nih teman-teman di TikTok yang masih stay pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini ya. Cerah banget di Manado, gimana dengan wilayahnya teman berdua? Pastikan yang gabung dari TikTok nih bukan cuma dari Manado atau Sulawesi Utara, banyak juga di luar Sulawesi Utara, bahkan di luar Indonesia ya. Buat kamu yang mau ngasih tahu cuacanya di wilayahnya kamu, boleh banget dari TikTok aja langsung komen-komen sambil request lagu di Pro2 Hitlist. Lydia masih bakal temenin kamu sampai jam 12 untuk Pro2 Hitlist. Bacain dulu yang baru bergabung. Ada Kak Jane, halo. Semangat ya, semangat cari cuan Kak Jane hari ini ya, untuk kau dan si buah hati. Salam buat Terang Pekatim. Oke, dari aku pun Kak izin request Cegil Nabila Takia. Boleh dong, nanti diputerin, ditungguin ya. Halo juga Tongsah ya. Terus ada lagi nih yang komen-komen, aduh banyak banget. Zulia cantik, pagi Kak, boleh request Remuk Angie Calvarlo? Boleh dong, nanti diputarin ya, ditungguin aja teman Pre2 ya. Jadi harus pastinya dengerin terus TikTok ataupun streaming kita RRI Digital ya. Icik Bos, terima kasih Kak, ternyata Kak selama ini yang kita dengar dari radio kalau di Kobong. Oh, love love, thank you sampai di Kobong ini masih dengar Pre2. Terima kasih banyak nih Icik nih. Terus dengar-dengar empat orang di sini, request kuat, request kamari, nanti putar tuh lagu supaya lebih semangat di Kobong nih. Oke, teman Pre2, perngoni semua yang mau request langsung jo. Kita juga sudah live dari TikTok, jadi boleh gabung di TikTok. Dari WhatsApp juga di 0851-9088-9797. Dari Instagram juga boleh langsung DM kita di @pre2 Manado, duanya pakai angka. Oh satu lagi nih, ada lagu lagi Kak, boleh request lagu Samuel Cipta Pencuri Malam? Boleh. Sebenernya sih kalau ada pencuri siang, mendingan siang gak sih? Karena kan ini masih siang ya. Oke, gak apa-apa, Jerey Soy 90, nanti lagu Samuelnya diputerin ya. Kalau gitu udah 3 single teman Pro2 bakalan turun di sesi ini. Nanti buat kalian semua yang pengen request, langsung komen-komen aja di TikTok, biar Lydia bacain, dan nanti puterin lagunya di sesi selanjutnya.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Oke, teman Pro 2 masih bareng Lydia Karisti di Santai Siang. Dan kali ini Pro 2 Hitlist masih nungguin kalian semua yang pengen request dari WhatsApp kita di 0851-9088-9797. Gabung juga dari TikTok karena aku lagi live TikTok. Selamat pagi, menjelang siang semuanya ya. Aduh, matahari di Manado nih, ya berasa sampai di tulang-tulang. Gimana dengan di tempatnya teman Pro 2 nih yang lagi gabung di TikTok? Coba kasih tahu ya gimana cuacanya di wilayah teman Pro 2. Terus kalian lagi di mana nih sekarang ya? Tadi juga ada yang bergabung katanya lagi dengerin Pro 2, biasanya denger dari Kobong kata. Mungkin waktu dia kerja ya. Gimana kondisi di Kobong nih, aman? Hujan kah, panas kah, pasca gempa tadi pagi? Masih nyangkul apa gimana nih teman Pro 2? Langsung aja gabung ya. Ada juga yang gabung dari Sulsel tadi ya, yang lagunya udah diputerin. Thank you banget semuanya ya. Bacain lagi dari Micet. Katanya Sarwenda, bukan. Kenapa kakak Sarwenda? Yang ada Sarwenda di sini kakak ya. Kakak Cancer, iya ini Lydia, bener, gak salah ya. Dari Ju nih, bisa request kak? Boleh ya, langsung aja kasih tahu lah. Gak usah nanya nih, kalau kita udah live TikTok artinya itu di pagi hari jam 10 sampai jam 12 lagi segmen request. Ada bayangan nih. Ada tangan-tangan apaan tuh ya? Bisa dijual gak emasnya tuh gelangnya? Oke, teman Pro 2 ada juga siapa nih? Kulo Koco ya. Kakak request dong Bayangan Cinta Yang Lalu. Dari siapa nih kak lagunya? Nanti aku cek dulu ya. Dari Monlas. Ini bestinya aku nih zaman-zaman dulu ya. Lagi di balik papan katanya. Oke, semangat beraktivitas buat Monlas 15 ya. Ebi ya. Semangat for Anda dan keluarga di balik papan. Salam ya buat keluarga di sana ya. Dari Juwito, pagi Pro 2, pagi juga. Dari Rafathar. Ini Rafathar yang anaknya Raffi Ahmad bukan? Kakak Rafathar katanya NPD bagus nih kak pagi-pagi. Iya sih, gimana kalau aku puterin aja ya. Yang sempurnanya aku gimana, mau gak? Kalau iya, katakan iya. Kalau gak, katakan enggak. Cancer, di GPI mendung. Oh iya, gendung ya. Tadi aku dari GPI juga, tapi masih cerah sih mataharinya ya. Cornelius, selamat pagi juga buat kamu ya. Terus halo juga buat kakak adalah pokoknya. Kathleen Jenny Duma adalah pokoknya. Kak gabung dong request, mau gak? Kakak gempa, iya tadi gempa di Sulut ya. Dan beberapa wilayah yang berdekatan dengan Sulawesi Utara. Karena emang teman Pro 2 tadi juga BMKG menyebutkan sejumlah kabupaten di kota Sulawesi Utara gitu ya, atau Sulut, berstatus siaga peringatan dini tsunami ya. Dari koordinator bidang data informasi stasiun maritim Bitung ya, Riki Daniel Aror, menyebutkan juga daerah-daerah yang masih berstatus siaga adalah Kabupaten Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaut, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara yang bagian utara. Dan selanjutnya juga Kabupaten Minahasa bagian utara, Kabupaten Minahasa Selatan bagian utara, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondo bagian utara ya. Semua itu adalah kategori waspada mencakup wilayah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur dan Selatan, juga Minahasa Selatan bagian utara ya. Karena gempa pertama dirasakan di sekitaran pukul 06.37 lebih 42 detik waktu Indonesia Barat tadi pagi. Dan juga dengan updatean ya ke besaran gempa magnitudo di 7,7 gitu teman Pro 2. Dan ada beberapa gempa susulan juga. Jadi untuk

0: teman-teman yang mungkin di pesisir pantai ada resiko tsunami dan lain sebagainya ya, mendingan walaupun kita tetap tenang tapi waspada gitu teman Pradua, menunggu informasi dari pemerintah ya. Menurut juga keterangan dari RRI Tahuna gitu ya teman Pradua, Bupati Sangihe Tunggari juga menghimbau warganya tetap tenang tapi siaga gitu ya, karena gempanya lumayan terasa dan ada beberapa kali gempa susulan gitu di sini. Nanti bakalan kita update lagi. Jangan lupa juga teman Pradua, kalian tetap pantau situs resmi dari BMKG Sulawesi Utara ya, biar gak terpancing dengan informasi hoax, atau pantau media sosialnya pemerintah setempat atau pemerintah kepulauan dan juga kabupatennya kamu, biar ada informasi yang lebih jelas ya. Sambil juga ditemani sama lagu-lagu favoritnya teman Pradua, langsung aja ke sini ya. Request lagunya Danar, yang mana kakak? Kasih tahu aja, nanti aku langsung puterin di sini ya kalau memang ada ya. Sama juga tadi yang udah request lagunya, aduh siapa tuh tadi itu, aduh lupa ya. Nanti Bayangan Cinta Yang Lalu, lagunya siapa kakak, langsung kasih tahu aja ke sini ya. Tapi aku udah standby banget, ada NPD yang bakalan hadir menemani ruang dengar teman Pradua ya, NPD dengan Sempurnanya Aku. Nanti selepas itu aku bakalan puterin lagunya Danar buat kakak Cornelius dan juga Bahagia Lagi yang di request sama adalah pokoknya dan juga Lord Kenneth ya, Kenneth ya. Oke, buat kamu deh yang udah request ya, kita dengerin dulu nih.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pre 2, kalian masih dengerin kita ya dari kawasan Puncak Tikala, menemani terus ruang dengar teman Pre 2 di santai siang sampai jam 3, dan untuk Pre 2 Hitlist kali ini sampai jam 12 siang ya. Gimana kabarnya kalian di menjelang siang hari ini, teman Pre 2? Semoga lagi sehat banget ya, terus lagi semangat, walaupun emang kita yang di Sulawesi Utara, terlebih khusus Manado mungkin ya, lagi dari pagi tuh udah dibikin shock sama yang namanya gempa ya. Dan gempanya bukan sekali aja, ada beberapa gempa susulan juga teman Pre 2 ya, dari pagi di sekitaran jam 7 lebih ya, 37 menit waktu Indonesia Tengah, di kekuatan 7,7. Kemudian juga ada beberapa gempa susulan teman Pre 2 ya, setelah gempa utamanya ya, karena dari BMKG juga sempat mendeteksi tadi pagi ada gempa susulan, 2 diantaranya tercatat di pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat dan 8 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 5,9 dan 5,7 ya. Jadi emang ini yang mungkin bisa dibilang tercatat hingga sampai saat ini ya, tapi kita menunggu juga perkembangan dari BMKG sendiri ya, karena jangan sampai menimbulkan cerita-cerita atau berita hoax teman Pre 2 ya. Jadi jangan sampai kita saling nakut-takutin gitu ya. Jadi mendingan pantau langsung informasi dari BMKG atau mendengarkan media-media yang memang terpercaya gitu ya. Dan emang teman Pre 2, pagi hingga siang hari ini ya, sampai saat ini memang tercatat ada belasan hingga puluhan kali getaran atau gempa susulan di sekitar wilayah Kabupaten Talaut Sangihe dengan kekuatan magnitudo yang bervariasi ya. Tapi mungkin yang sangat-sangat kita rasakan ya ada gempa dua susulan tadi yang di sekitaran 5,9 sampai 5,7 ya. Dan yang paling aku rasain sih memang tadi pagi banget gitu teman Pre 2 ya. Kalau gak ada gempa kayaknya aku lupa juga mau kerja hari ini. Oke, teman Pre 2 ya, tetap waspada buat kalian yang ada di wilayah-wilayah yang udah aku kasih tahu tadi juga, bahwa yang mana harus tetap waspada, apalagi untuk pesisir pantai wilayah Talaut Sangihe juga ya, hati-hati teman Pre 2 ya. Aku bacain dulu TikTok gimana, jangan lupa di tap-tap layarnya biar makin banyak yang gabung gitu teman Pre 2 ya. Tadi ada yang bergabung juga dari Papua, halo kakak yang dari Papua, thank you banget kakak Deka tadi ya, semangat untuk hari ini, salam untuk teman-teman yang ada di sana juga ya. Aku bacain dulu requestan, oh baru deh Palia ini, siang Kak Lid, siang BA-nya Pre 2, BA RRI Digital. Lin-Lin Sans, baru bangun stokang. Oke, aku bacain dulu dari prayer ya kakak ya. Request lagunya Alama ya, Rizky Febian. Udah disiapin, sabar ya kakak, aku puterin lagu-lagu yang udah di request terlebih dahulu tadi ya. Oke, nanti diputerin ya, thank you. Tadi waktu aku siaran, waktu gempa aku belum siaran ya, karena aku masuknya di jam 10 gitu teman Pre 2 ya. Tadi mungkin sebelumnya Jihan kali ya yang berasa banget. Dan kayaknya gak tahu dia lari apa gimana tadi ya. Dari Kok Lomo, kalau ada makanan di meja, mejanya yang kumakan. Gimana sih mejanya yang kamu makan, terus makanannya gimana? Dibuang gitu. Oke, thank you teman Pre 2 udah gabung dan kayaknya udah bikin ceria juga di menjelang siang hari ini ya. Yang lagunya udah diputerin ya, semoga kalian yang request juga lagi dengerin. Oke, masih lanjut bacain lagi. Blank info gempa ya. Belum ada updatean lagi kakak ya. Nanti aku cek lagi dari BMKG ya. Karena yang terasa hanya sekitaran 2 sampai 3 kali gempa susulan tadi ya, teman Pre 2 ya. Nanti kita bakalan cek lagi. Jadi kalian juga kalau pengen tahu harus cek itu BMKG atau informasi yang memang-memang akurat gitu teman Pre 2 ya. Blank. Ada orang bilang peringatan suami dini. Suami dini. Tsunami kali ya. Bisa aja nih. Peringatan suami dini. Ada gak istri dini? Ya ada dong. Ada kan istrinya namanya Dini gitu. Kakak D, info gempa kakak. Udah tadi ya, udah aku informasi. Blank, katanya dia tak kaget deng nih gempa. Bagoyang sekali. Iya, emang. Pak Alvin ya. Bentar ya teman Pre 2. Dari Pak Alvin. Oke, boleh banget ya. Selamat ulang tahun buat Alvin Salvator Melialah ya. Mohon maaf kalau aku salah baca ya. Ulang tahun yang ke-9, happy birthday ya. Ucapan ini juga dari
ayahnya deh kayaknya, karena katanya ucapan untuk anaknya ya. Dari seluruh kru dari Pro 2 juga mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk Ade Alvin Salvator Meliala ya, yang ke-9 tahun, makin dewasa ya, diberkati terus ya, terus pinter di sekolahnya, jangan lupa juga selalu dengerin Pro 2 ya. Thank you udah bergabung Pak Alvin 366 ya, udah bergabung bareng kita. Kalau pengen request lagu boleh langsung aja ya. Sementara enak-enak bamimpi. Iya Bleng, tadi kan memang masih pagi banget ya, jadi masih banyak juga teman-teman yang mungkin belum beraktivitas tuh pada kaget banget. Di rumahku aja semuanya pada keluar gitu teman Pro 2. Lin Lin San, yang belum download RRI Digital, cus download ya. Ada di Play Store juga App Store. Mau dikerja, iya. Kerja say, tak baru mau saya ingat. Oke, Stefani, siang juga buat kamu, Stefani Silvana Lengkong ya. Thank you banget. Request mahal ini Batasi Rasa. Boleh, nanti aku putarin ya. Kakak Hada Hadaria, request lagunya Angie Calvalo. Sudah tadi, udah turun kakak di sesi pertama tadi karena banyak yang request juga lagu itu ya. Oke, selanjutnya Lin Lin San, Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke, kayaknya itu jadi lagu pamungkasnya kamu ya Lin Lin ya. Tenang, nanti diputerin ya. Banyak juga dari teman-teman yang mungkin lagi tidur terus terkaget-kaget. Lin Lin San juga, apa yang bikin kaget hari ini? Baru tidur kong gempa. Oh, ini malah lebih ekstrim lagi, dia baru tidur tadi pagi, so gempa. Ricky bangun, Lins. Nyendek terjebak di dalam selimut, ngana. Oke, mau sama-sama dulu yang masih stay tune. Selain ada BA-nya kita, Lin Lin Sans, ada juga Prayer, ada lah pokoknya. Terus ada Stefani Silvana Lengkung, Hada Hada Ria, ada Jones, Maria, ada Kakak Li juga ya. Oke, kalau ada yang pengen request nanti gabung aja di sini. Dari WhatsApp aku bacain dulu ya, bentar ya teman-teman ya, sabar, sabar ya. Oke, dari WhatsApp nih ada yang gabung juga. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk. Oh sudah tadi ya, dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak. Oh ya Zulia tadi udah gabung juga dari TikTok ya, thank you Zulia ya. Oke, dari selanjutnya, pagi kak, bisa request lagu yang terbaru dong kak, Justin Bieber, You Can. Oke, boleh dong. Tungguin aja ya, nanti aku puterin buat kamu ya. Pokoknya teman-teman yang udah request, nanti lagunya aku puterin ya. Dan mohon sabar ya, karena kan ada yang udah request terlebih dahulu sebelum kalian. Jadi aku harus ikutan urutannya, nanti pada ngambek ya. Kalau pada ngambek, aku dimarahin dan ya udahlah gitu ya. Bahaya ya. Oke, selanjutnya juga teman Pro 2 ada yang request tadi, bentar ya. Oke, Kakak Angel tadi request Multo, Cup of Joy. Belum bisa aku puterin ya, mohon maaf ya kakak ya, belum ada di listnya kita. Katanya diganti saja sama lagu JKT48, terserah Jo, pakak mana-mana. Oke, nanti langsung ditungguin aja ya, di sesi ini berarti 4 lagu yang bakalan turun. Jadi sabar ya, yang baru ikutan request dari TikTok, dari WhatsApp juga ya. Nanti sabar aja ya, bakalan aku balik lagi ngobrol-ngobrol bareng kalian. Bentar deh, masih ada, Mahal ini tadi udah aku baca ya, nanti aku puterin semuanya ya. Oke, kita dengerin dulu lagu requestan teman Pro 2 ini dari TikTok dan juga dari WhatsApp, dan pastinya masih bakalan kembali buat teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, Justin Bieber dengan salah satu single barunya, Taman Pradua, udah menghibur kita semua dan nganter kita di menit ke-34 lepas dari pukul 11 siang ya. Udah pada makan apa belum nih Taman Pradua? Karena kayaknya jam-jam segini kalau aku ya, udah mulai bakalan ngerasain yang namanya makan siang ya. Lapar dan pengen makan siang ya, biasanya di jam 12-an juga atau jam 1-an ya. Tapi ada mungkin dari Taman Pradua yang sedari pagi udah beraktivitas dan gak sarapan, di jam-jam begini udah kayaknya pengen makan siang. Ya udah, kalau emang kerjanya udah selesai ya, udah maksudnya bisa di apa ya, di pause dulu lah istilahnya ya. Ya udah cari makan dulu lah, nanti lanjut lagi buat kerja ya. Walaupun kita tadi pagi agak hilang nafsu makannya karena mungkin di apa ya, digoncangkan dengan yang namanya gempa gitu Teman Pradua ya. Tapi pas siang ini udah berasa lapar banget enggak sih Teman Pradua ya? Memang kalau bicara soal gempa enggak bakalan ada habisnya gitu ya. Teman Pradua, buat kamu semua yang request juga, masih ada dua single sih sebenarnya bakalan aku hadirkan. Ada JKT48 dengan aku pilihin ku sangat suka gitu ya buat kamu, dan juga ada lagunya buat Pak Budi ya dengan sesi potretnya And Now featuring Ari Lesmana bakalan turun buat kamu. Yang pengen request lagi langsung aja cepetan gabung karena kita udah tinggal kurang lebih setengah jam ya. Tadi untuk JKT48 udah di request ya sama Angel, aku pilihin dengan Ku Sangat Suka ya. Semoga kamu juga Angel suka ya, lagi dan lagi dengerin kita juga ya. Oke, yang nanyain bisa request lagu barat, lagu Indonesia boleh. Yang penting ada di listnya kita di tahun 2020 sampai 2026. Kalaupun di bawah itu boleh, tapi asalnya lagunya hits aja dan ada di listnya kita bakalan bisa aku puterin ya. Oke, siapa lagi nih yang gabung? Kak Aryan, langsung aja kasih tahu kira-kira lagu apa. Bang Nono ya. Halo Mbak, sore. Siang, kakak ini siang. Kamu baru bangun ya? Info cuaca di Manado bagaimana? Cuaca di Manado cerah banget. Hati aja yang mendung, kakak. Tapi nggak tahu ya, soalnya kadang cerah tapi tiba-tiba berubah gitu Teman Pradua ya, kayak si dia sih sulit untuk kita tebak gitu ya untuk cuaca. Tapi sejauh ini sih masih sangat cerah banget, panas juga Bang Nono. Gimana cuaca di wilayahnya Abang nih ya? Bang Nono di mana sih? Katanya tadi sore, di sini masih siang kok kakak. Oke, untuk Kak Tika, Salma tadi udah nyanyi kakak ya, gak bisa aku puterin dua kali ya, mohon maaf ya. Kalau pengen ganti lagunya boleh banget ya. Jadi di listnya kita baru ada dua ya, ada JKT48, Ku Sangat Suka, ada juga And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Memang lagu itu lagi in banget sih, nanti aku puterin buat kamu dan juga buat yang udah request ya. Buat teman-teman nih, kalau bicara soal gempa ya, pasti penasaran gimana sih cara BMKG tahu gitu ya, ternyata pusat gempanya itu ada di sini, di sini ya, dan kekuatannya itu berapa. Aku juga sih penasaran gitu Teman Pradua ya, sekalian juga kita belajar sama-sama. Kalau emang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG itu mendeteksi gempa bumi itu menggunakan jaringan sensor seismik dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi semuanya ada gitu Teman Pradua. Jadi ada juga tahapan kerja BMKG ketika mereka mendeteksi gempa dan mengeluarkan peringatan. Jadi gak serta-merta suka-suka gitu Teman Pradua. Jadi ada tahapannya. Jadi yang pertama, saat gempa bumi terjadi, gelombang yang namanya seismik ini merambat melalui lapisan bumi kan. Nah, sensor khusus yang disebut seismometer itu mendeteksi getaran ini dan juga mengubah menjadi sinyal elektronik. Nah, selain itu juga Teman Pradua, tahapan selanjutnya ada transmisi data ke pusat BMKG-nya sendiri ya. Jadi sinyal dari ratusan sensor ini di berbagai wilayah yang ada di Indonesia nanti dikirimkan tuh secara otomatis tanpa henti. Jadi kayak real time ya, benar-benar ya, melalui satelit atau jaringan internet ke server pusat BMKG. Nah, kemudian di kantor pusat BMKG ini, data diterima ini oleh sistem nantinya memproses ya seismik mutakhir gitu Teman Pradua, dan sistem komputer nantinya bakalan bisa menganalisis dua jenis gelombang utama, primer dan juga yang datang lebih cepat ya, dan gelombang sekunder. Nah, setelah itu nanti sistem kemudian menghitung titik pusat gempanya itu di mana, kedalaman gempanya itu seberapa Teman Pradua, dan kekuatan atau
magnitudo ya, kekuatan gempa itu yang terjadi. Sama kayak tadi kan, di kisaran 7,7 gitu ya. Kemudian ada juga, tadi sempat ada beberapa gempa susulan di 5 lebih lah teman Pradua. Nah, berdasarkan selisih waktu tiba gelombang dan amplitudo getaran yang terekam pada beberapa sensor terdekat, ya itulah mereka menganalisis pusat gempa dan kekuatannya berapa. Nah, kemudian untuk gempa di laut atau pesisir, sistem juga ini nantinya memodelkan ya, apakah ini deformasi kerak bumi akibat gempa ini berpotensi nggak memicu yang namanya tsunami. Kalau emang iya, nanti barulah peringatan dini tsunami itu akan dikeluarkan sesegera mungkin ya. Nah, dan menyebarkan, kemudian BMKG langsung merilis informasi resmi mengenai gempa bumi ke publik itu melalui berbagai kanal yang dimiliki dalam waktu kurang dari 5 menit setelah kejadian ya tadi ya, karena memang cepat banget gitu teman Pradua. Jadi informasi itu disebar di situs web resminya BMKG ya, aplikasi seluler, media sosial mereka, juga nantinya diteruskan ke pihak-pihak terkait seperti BNPB, kemudian ada juga BPBD dan media penyiaran lainnya, begitu juga dengan RRI Manado ya. Kita juga mendapat laporan dari BMKG Solo tadi ya. Jadi emang teman Pradua harus apa ya? Harus kita mengerti ya cara gimana mereka mengolah data tersebut, dan pastinya peringatan yang dilakukan itu, mau peringatan tsunami atau siaga 1, siaga 2 itu udah diperhitungkan terlebih dahulu karena adanya evaluasi ya. Evaluasi potensi tsunami atau lain-lainnya gitu ya. Jika memang perlu dirilis, pasti segera dirilis gitu ya. Itu mungkin terkait dengan gempa bumi yang baru aja kita rasain gitu teman Pradua ya. Kalau kalian juga saat ini ada di pesisir pantai gitu ya, tetap memantau kondisi. Tapi sejauh ini kita belum menerima informasi lebih lanjut ya. Yang pasti tetap aja beraktivitas, sama juga di Manado aktivitas masih berjalan gitu ya. Tapi tetap waspada dan pantau beberapa media sosial BMKG ya, dan juga media sosialnya BNPB, BPBD, dan media sosial lembaga-lembaga penyiaran publik lainnya yang menurut kamu memang sejauh ini informasinya gak pernah berlebihan dan akurat gitu teman Pradua. Pastinya termasuk kita dong. Oke, teman Pradua ya, aku masih di Pradua Hitri sampai jam 12. Adalah pokoknya untuk Memories One Piece. Belum bisa aku puterin, kakak belum masuk ya. Ada yang lain gak ya? Kalau dulu pakai skala Richter ya, mar sekarang magnitudo. Kira-kira karena apa guys? Karena apa ya guys? Gimana kalau kita jawab bersama nanti di sesi selanjutnya ya? Karena udah nungguin banget nih lagu yang diriku sama temen-temen ya. Kita dengerin dulu ya kakak Jones, thank you banget udah bergabung.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: #mysportcar.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Teman terbaik kamu.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Oke, teman Pro 2, kita datang ke sesi yang terakhirnya Pro 2 Hitlist karena udah ternyata tinggal 9 menit lagi bakalan jam 12 ya. Karena aku di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 aja, kurang lebih udah sekitaran 2 jam nih. Aku live TikTok juga temenin teman Pro 2, tapi gak masalah. Seru banget soalnya ya, kita ngobrolin soal gempa, ada juga banyak yang bertanya. Jadi yang aku kasih tahu ini cuman yang sebatas aku tahu aja gitu teman Pro 2. Kalau lebih jelasnya kalian pengen tahu soal BMKG, gempa-gempanya, boleh langsung aja ke situs resminya BMKG atau nanti bertanya secara personal ya sih teman Pro 2 ya. Oke, okay, tadi juga ada kakak yang nanya nih, kalau dulu kita kan pakai tuh skala Richter ya, kalau gak salah ya, skala Richter lah istilahnya. Sekarang magnitudo. Sebenarnya sih kalau skala Richter itu yang aku baca-baca itu kayak cara lama gitu ya untuk mengukur besar gempa berdasarkan amplitudo gelombang yang terekam di jenis yang tadi, seismograf tertentu ya, karena memang dikembangkan oleh Charles F. Richter pada tahun 1935 ya. Magnitudo ini sendiri sebenarnya istilah umum yang artinya ukuran kekuatan gempa itu sendiri ya. Dan saat ini lembaga-lembaga gempa seperti BMKG juga udah menggunakan yang namanya magnitudo gitu teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya sih secara singkatnya aja mungkin simpelnya skala Richter ini adalah metode lama untuk mengukur besar gempa, sedangkan untuk magnitudo ini teman Pro 2 ini adalah metode modern yang sekarang digunakan untuk juga mereka mengukur besaran gempa yang terjadi ya. Mungkin itu informasi buat teman Pro 2, nambah-nambah juga informasi buat aku sendiri ya. Aku bacain dulu yang dari TikTok karena udah sesi yang terakhir ya. Bentar, Vika udah keluar ya. Oke, gimana persiapan hari hanya kamu? Aman gak sih? Penasaran. Oke, adalah pokoknya request lagu ada titik-titik di ujung doa, boleh banget ya. Nanti aku siapin dari Sal Priadi buat kamu. Kemudian ada Ryan ya. Ryan apa Ria nih? Ryan deh kayaknya ya. Mohon maaf kalau aku salah-salah baca ya. Ryan nih, Kak, request lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ya, mendingan gak usah dipaksa ya. Kalau emang rindu ya, dirindu aja. Katanya lagu ini buat siapa ya? Salam-salam for semua pendengar dan for semua anak-anak remaja dan anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Anugrah Wangurer Utara ya. Wangurer ini di ke Arab itu gak sih teman Pro 2 ya. Pokoknya salam aja untuk kalian ya, Gemim Bukit Anugrah Wangurer Utara ya. For kayak yang bertugas tetap semangat and diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih banget Ryan ya udah gabung di sini. Dan salam-salam juga untuk teman-teman adik-adik remaja dan juga anak sekolah minggu nih, Jemaat Gemim Bukit Anugrah Wangurer ya. Salam dari kru Pro 2 ya semuanya. Selamat beraktivitas. Oke, kayaknya dua dulu lagu yang bakalan jadi penutup di Pro 2 Hitlist. Thank you buat yang udah gabung, yang request dari WhatsApp, thank you banget. Dari TikTok, thank you. Mohon maaf kalau lagunya gak bisa diputerin karena emang lagi gak ada di listnya kita. Mohon maaf kalau aku salah-salah kata, salah-salah baca juga. Dan semoga salam kalian tersampaikan ya. Yang terakhir banget nih, ada ICLC ya. Salam buat orang rumah di Ulunakoya, Dean, Oma, Opa, dan Papa katanya. Oke, thank you banget. Semoga mereka lagi dengerin ya. Thank you banget pokoknya semuanya udah gabung, yang request-request, yang bikin lucu di menjelang siang hari ini. Semoga teman Pro 2, walaupun emang kita sempat dengar tadi untuk gempa, tapi aktivitas kita tetap berjalan ya, sambil tetap memantau dan waspada gimana untuk selanjutnya. Kita harap sih gak ada gempa-gempa susulan dan gak terjadi bencana yang tidak kita inginkan ya. Tetap jaga juga sekitarnya kamu, teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2 juga yang pengen selalu stasiun bareng kita, jangan lupa download aplikasi streaming kita RR Digital ya. ICLC Matahariku gak bisa diputerin sayang ya, mohon maaf ya, udah gak bisa banget nih karena ada dua single lagi. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Just information aja untuk requestannya Pro 2 itu setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Kalau gitu Lydia pamit. Buat teman-teman yang di TikTok, thank you banget. Selepas dua lagu ini aku end live ya, dan kalian bisa dengerin dari aplikasi streaming kita di RR Digital ataupun dengerin dari frekuensi 97,7 FM ya. Selamat beraktivitas lah di siang hari ini teman Pro 2. Have a nice day juga buat kalian semua. Dan tetap stay safe buat kamu dan keluarga di hari ini.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai Ra, kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Software, teman terbaikan.
1: Iya, santai siang masih menemani siangnya teman Radio Weh. Gimana, udah pada makan apa belum ya? Kenapa tiap aku di siang selalu aku ingetin makan? Ya iyalah ya. Kalau gak ada yang ingetin kalian makan, ya udah Lydia aja ya. Jangan lupa makan supaya ada tenaga baru untuk bertahan. Ada tenaga juga untuk tetap sendirian alias jomblo. Bercanda ya teman Radio Weh ya. Dan ada kekuatan juga buat kita untuk menghadapi seharian ini di hari Senin ya. Dikagetkan pagi sama yang namanya gempa ya. Seolah bikin kita agak sedikit lupa dengan yang namanya makan. Dan lumayan bikin kita agak sedikit khawatir. Tapi yang pasti sekarang kayaknya udah, menurut aku ya, yang aku lihat di sekitar aku udah mulai kondusif ya. Udah gak ada juga yang terlalu takut berlebihan. Tapi masih pastinya waspada gitu teman Pradua ya. Oke, kayaknya hari ini teman Pradua gempanya ini seolah mau mengingatkan kita. Mengingat apa sih sebenarnya? Mengingatkan kita bahwa hari ini ternyata ada peringatan gitu teman Pradua, namanya World Ocean Day, yaitu Hari Laut Sedunia yang diperingati setiap tahun pada tanggal 8 Juni. Nah teman Pradua, dikutip dari rri.co.id, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga serta melestarikan lautan yang memang menjadi bagian penting bagi kehidupannya kita. Nah kalau kita lihat situs National Today, peringatan Hari Laut Sedunia ini dikoordinasikan oleh The Ocean Project selama 17 tahun terakhir ya. Jadi emang organisasi ini tuh rutin menggelar yang namanya kampanye untuk ngajakin nih semua masyarakat yang harus lebih peduli dengan kondisi laut dan juga yang menghadapi beragam ancaman, mulai dari pencemaran bahkan eksploitasi berlebihan. Apalagi untuk Indonesia sendiri, wilayah lautnya tuh lebih besar ya garisnya daripada daratan nih menurut aku, apalagi di Sulawesi Utara gitu teman Pradua ya. Banyak memanfaatkan orang-orang di sini banyak memanfaatkan laut untuk kehidupan sehari-hari, untuk mereka mencari rezeki, bertahan hidup gitu ya. Jadi emang bicara soal laut, banyak banget nih manfaatnya bagi manusia ya. Karena berperan penting juga dalam menjaga iklim global tetap stabil ya. Bermanfaat banget untuk manusia. Selain itu, laut juga menjadi sumber pangan yang aku bilang tadi. Menyediakan juga berbagai bahan yang kita gunakan dalam pengembangan obat-obatan juga. Bahkan pun yang kita konsumsi gitu setiap harinya, ada yang kita ambil dari laut, ikan-ikanan dan lain-lain sebagainya. Nah jadi bisa dibilang teman Pradua, sebagian besar memang oksigen yang dihirup manusia berasal dari organisme yang hidup di lautan ya. Jadi emang melalui peringatan Hari Laut Sedunia, kita sebagai masyarakat diingatkan kembali untuk menjaga laut, yang berarti juga itu adalah kita menjaga keberlangsungan kehidupan di masa depan. Benar banget ya. Kayak mayoritas untuk wilayah-wilayah pesisir kan pasti mata pencariannya itu di laut gitu teman Pradua ya. Alangkah baiknya selain kita juga mendapatkan manfaat dari laut untuk dapatin cuan, kita juga terus merawat dan menjaga laut kita ya. Pasti bermanfaat nanti untuk anak cucu nantinya. Oke, kalau ngomongin soal laut, manfaat ikan-ikanan, jadi makin lapar gak sih teman Pradua? Cobain ikan bakar gimana? Aduh, siang ini ikan bakar yang dicampur sama rica bakarnya, pakai jeruknya lemon diasamin, terus pakai kangkung, dicah pakai bawang putih aja. Kayaknya udah bikin ngiler banget gak sih teman Pradua? Buru deh kalian pada makan semuanya di siang ini.

0: Kang. Isana lah itu sepatu pe gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang noh. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapinjam ulang dipinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le dipinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Are you feeling this? Hit music.
3: Ready to go. Ready for our hit music station program. Teman-teman terbaik.

0: This is
1: 97.7 Rodua FM Manado.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
4: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
5: One, two, three, four.

0: Eh, Man yuk cari makan. Semua DP jam ini.
1: Muni cuy, kita enggak ada bawa bekal kok ini.
0: Rupa hampir tiap hari ini bawa bekal. Memang ada behemat?
1: Iyo, hitung-hitung atur pengeluaran sekalian tekan inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kok sudah mbak bidang?
1: Bukan sudah babi sama sekali leko man. Cuma perhatikan kok atur itu pengeluaran. Sedangkan pemerintah aja berhemat pengeluaran for tekan inflasi. Masuk turunnya anda. Coba hitungan apa pengeluaran selama bulan ini. KG pengeluaran sudah lebih banyak dari pendapatan.
0: Aduh, iyo kang.
1: So itu, mulai sekarang belajar hemat for tekan inflasi. Pi babi makan jauh sana.
0: Mar besok selebih ngan apa bekal.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak dorang sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan? Are you feeling this? Hit music.
2: Ready for our hit music station program, teman terbaik.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Indonesia.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Begini, kok kalau gak salah di TikTok. Ah, begini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual, Nowawu. Ngana pikir for apa, dang? Lumayan toh, sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang usaha. Jadi, kita manfaatkan semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Co ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarnya anda.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
1: Iya.
0: Yang seperti ini dibilang bagus? Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Hai Ra, kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu. Biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

0: Kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New

Oke, teman berdua, Lydia masih bakalan temenin kamu siang hari ini dengan updatean informasi di siang hari ini dari dunia hiburan sampai olahraga. Bakalan aku update lagi buat teman berdua. Tapi yang masih updatean kali ini bakalan ditunggu-tunggu dan sangat ditunggu-tunggu oleh kalian para pecinta sepak bola ya. Karena kali ini teman berdua, FIFA resmi merilis album resmi Piala Dunia 2026. Dan proyek musik global ini menghadirkan deretan musik si top dunia dari berbagai negara. Jadi emang teman berdua, inilah kabar yang kita tunggu-tunggu, seperti apa jadinya album ya ataupun soundtracknya untuk Piala Dunia 2026. Nah pastinya teman berdua, kalau bicara soal Piala Dunia, banyak banget yang kita tunggu-tunggu ya. Selain ada timnya favorit kamu, berbagai juga informasi termasuk soundtracknya di tahun 2026. Jadi pastinya lewat rilisan FIFA secara resmi bahwa album resmi Piala Dunia 2026 ini menjadi proyek musik global yang menghadirkan deretan musisi top dunia dari berbagai negara, bahasa, dan juga genre. Teman berdua, ada sebanyak 18 lagu yang semuanya bersatu dalam satu album yang membawa semangat sepak bola sebagai bahasa universal. Nah, album ini bukan cuma sekedar soundtrack turnamen aja, tetapi juga menjadi simbol persatuan budaya dunia lewat musik yang siap mengiringi euforia pesta sepak bola terbesar di planet ini. Yang lebih serunya teman berdua, FIFA pun memastikan bahwa album ini nantinya akan terus berkembang selama turnamen berlangsung dengan hadirnya lagu dan kolaborasi baru. Jadi para penggemar nih bisa menantikan kejutan-kejutan musik sepanjang Piala Dunia 2026 ini. Jadi sejumlah lagu dalam album ini juga teman berdua akan tampil langsung dalam rangkaian countdown concert di Mexico City, Toronto, dan juga Los Angeles, serta juga menjadi bagian dari kemeriahan upacara pembukaan Piala Dunia nanti 2026. Duh, jadi gak sabar banget ya teman berdua untuk menyambut yang namanya Piala Dunia. Tenang, tinggal beberapa hari lagi ya. Informasi juga serupa dari dunia olahraga, informasi hiburan, dan juga berbagai informasi bisa kalian baca juga di portal berita kita di rri.co.id. Yeah.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Hei Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1900.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1900.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Energy.
5: Hit music.
4: Your number one station in your heart.
5: The music.
6: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Oke, teman Pro2, thank you. Masih setia dengan Pro2 pada teman terbaik kamu di jam 2 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Masih menemani ruang dengar kalian bareng Lydia Ekaristi siang hari ini ya. Kali ini mungkin aku sedikit update dulu ya, teman Pro2 ya. Untuk tadi pagi kita sempat terjadi yang namanya gempa di Sulawesi Utara ya. Jadi emang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika udah menyebutkan terjadi ada sekitar 20 aktivitas gempa bumi susulan usai gempa bumi utama magnitudo 7,7 di wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina gitu teman Pradua ya. Jadi emang gempa bumi mulai dirasakan pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat ya, yang berdampak dan dirasakan seluruh masyarakat Miangas, Melongguane teman Pradua, dan getaran juga dirasakan oleh semua penduduk. Katanya banyak plester dinding yang jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak di sana gitu teman Pradua ya. Di Siau dan Tagulandang juga intensitas getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk. Barang-barang katanya jatuh, tiang-tiang tampak bergoyang juga gitu teman Pradua. Dan juga teman Pradua ya, di Morotai, Halmahera Utara dan Kota Manado juga ya, getaran dirasakan hampir semua penduduk. Banyak yang pagi hari terbangun karena gempa gitu teman Pradua ya. Jadi dengan memperhatikan juga terkait kondisi ini, hasil observasi di beberapa wilayah yang terdampak tidak ada lagi kenaikan muka air laut yang signifikan yang membahayakan. Jadi peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada tadi pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sekitaran di jam hampir jam 12 siang ya, di jam 11 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah maksud saya ya. Dan pastinya teman Pro2 kita perlu update lagi. Karena memang saat ini hingga siang ini BMKG terus memantau aktivitas gempa susulan yang terjadi dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Bahkan pun memastikan juga informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Ya, jadi emang update-annya itu bisa kalian langsung aja ke BMKG gitu teman Pradua. Karena juga hari ini saat ini mungkin kita agak sedikit lega gitu ya, karena memang BMKG sudah mengakhiri peringatan dini tsunami gitu ya, yang sempat dikeluarkan juga ya. Karena untuk tadi pagi teman Pradua ketinggian ya, ketinggian tsunami tercatat tertinggi sekitar 75 cm di Palengen, Sangihe, Sulawesi Utara di pagi hari 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Tapi kali ini sudah menurut pantauan BMKG ya, peringatan dini sudah diakhiri ya, sudah ditarik kembali, dan mungkin kita beraktivitas tetap sama aja, tetapi tetap memantau perkembangannya seperti apa ya. Oke, teman Pro2, nanti Lydia masih bakalan balik lagi buat kamu sampai jam 3 ya. Pasti tetap station di sini di Pro2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Teman terbaik kamu.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Oke, itu Mama Pradua. Thank you banget banyak setia dengan Pradua pada teman terbaik kamu di menit ke-46 lepas dari pukul 2 siang. Cuaca di Kota Manado masih sangat cerah banget, teman Pradua ya. Kita udah kondusif ya. Mungkin udah sedikit lega juga teman Pradua dengan rilisan dari BMKG ya. Jangan lupa juga tetap update teman Pradua untuk informasi soal gempa ya dan cuaca di belakangan ini, karena lumayan banyak perubahannya teman-teman, dua ya, signifikan untuk perubahan cuaca di kota.

ada siaran luar negerinya juga ya. Jangan lupa segera download ya. Kalau gitu Tumpang Pro 2, Lydia pamit dulu dari ruang dengar kalian ya. Terima kasih buat yang udah stay tune di Santai Siang kali ini ya. Dan semoga aktivitas kalian dari siang hingga malam nanti lancar jaya aja ya. Tetap ditemani sama Pro 2 biar makin seru harinya Tumpang Pro 2 ya. Semoga juga cuacanya tetap seperti ini ya, cerah dan gak hujan gitu Tumpang Pro 2 ya. Semoga harimu menyenangkan di hari ini. Dan mungkin sedikit satu kata bijak buat Tumpang Pro 2 ya, apa yang bisa kamu jalanin dan kerjain hari ini, jangan ditunda besok-besoknya, biar gak makin banyak kerjaannya kamu ya. Jangan males gitu ya. Oke, Lydia pamit Tumpang Pro 2. Terima kasih. Nanti selepas ini ada kru dari Pro 2 yang bakal temenin kalian seru-seruan lagi di jam 3 sampai jam 7 di sore ceria. Bye-bye.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget.

0: lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan, jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung, buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini.
1: Kita buat juga lah. Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
3: Perdua FM, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh, besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
2: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak, mengelola keuangan dari sekarang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Nih, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
3: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ya, nasabah Mozo from Prodo FM Manado, teman terbaik kamu. Welcome back, welcome back, welcome back. Begin with me, Jody, dimulai kalau bukan di Sore Ceria pada sore hari ini. Dan ya, teman Prodo ya, ketemu lagi bersama aku di Sore Ceria setelah kemarin bersama aku di Santai Siang. Kali ini, detik ini, sore ini bersama aku kembali di Sore Ceria. Dan seperti biasa, aku akan menunggu semua sampai pukul 7 nanti ya, teman Prodo. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, up to date, dan juga tentunya yang wajib kamu harus tahu. Dan juga diselingi dengan lagu-lagu yang kece yang wajib mendengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya, teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui Nesapa Boys of Home Product Mado saja, tapi siaranku ini juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis. Jadi kemungkinan lagi tuh yang namanya ketinggalan-ketinggalan info-info, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi, kau boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua, dan next line ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune selang baik kalau bukan di Nazam Pembesar Pembesar Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian rapor akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil rapor Happy, ia terkejut mendapati rapor anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas.

0: atas depresi.
1: Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Apa cuaca hari ini?
1: Ya, info perakiran cuaca untuk hari ini edisi Senin 8 Juni 2026 untuk malam nanti untuk wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Mado, Bitung, Tomohon, dan Kota Mobagu, malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja di sana. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan, dan juga Tenggara yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Selanjutnya, untuk Kabupaten Bolmong diperkirakan malam nanti akan terjadi awan tebal di sana ya. Begitu juga untuk Bolmong Selatan dan juga Timur yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal. Terkecuali untuk Bolmong Utara yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Dan terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut yang malam nanti akan terjadi, diperkirakan akan terjadi awan tebal nih ya teman 2. Terkecuali untuk Kepulauan Sitaro yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Oke, jadi itu dia teman 2. Info perakiran cuaca kita pada hari ini untuk malam nanti untuk wilayah Sulawesi Utara. Dan yang rata-rata di sini terlihat akan berawan dan berawan tebal. Semoga tidak hujan. Oke teman 2, dan next line ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Mereka kalau bukan di Nanzai Bambu Zabu Produk Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan.

Di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: It's music.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: It's terbaru di Pro2FM.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Produ.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Ready for our kids music station.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama

ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan tiga sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari Jalan Radio nomor 1 Tiga Laris Manado, selamat malam semua teman Pro 2, Happy Monday. Selamat hari Senin buat kamu yang kayaknya diam segini juga harus lembur, menikmati semua kerjaan yang kayaknya masih menumpuk. Yang paling pasti tetap semangat aja karena di sepanjang malam hari ini ada balik lagi nemenin kalian semua. Di mana lagi kalau bukan di waktunya, jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada menggalau ya kan teman Pro 2, mendingan kita happy-happy bareng sama Arya dan juga semua program dan juga acara-acara seru dan serta segmentasi yang bakal ajakin wani semua untuk interaktif juga di sepanjang malam hari ini sampai menjelang tengah malam. Kita bakal ngeronda, jadi pastiin kamu menikmati malam hari ini dengan anteng-anteng aja, dengan segala hal yang bakalan kamu nikmati, atau mungkin justru kamu yang menikmati perjalanan dan bakal menempuh jarak cukup panjang juga. Pastiin kamu kencengin dikit volume suaranya biar semua yang seru-seru yang bakal Arya bagiin buat wani semua juga tetap bisa kalian nikmati ya. Dan yang paling pasti langsung aja without any further ado, kita bakal langsung buka jaga malam di malam hari ini dengan satu single yang kayaknya bakal bikin kalian semua juga makin happy dan tidak stres di tengah-tengah kemacetan ibu kota. Jadi langsung aja spesial buat semua teman Pro 2, this is Jason Derulo featuring Meghan Trainor.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 24 hours, it's music station.

bulan Juni yang bisa dibilang cukup dar-der-der, mungkin banyak banget orang yang menantikan hiburan-hiburan yang bisa kita nikmati di sepanjang bulan ini gitu ya. Yang of course juga banyak banget yang tentunya sejak bulan Mei kemarin juga udah sempat ngasih bocoran, apalagi kalau kamu yang benar-benar ngikutin semua progres dari film Mortal Kombat yang di bulan kemarin tuh, di bulan Mei itu bisa dibilang bulannya Mortal Kombat. Kenapa? Karena kita tahu sendiri teman berdua pencapaian mereka yang benar-benar luar biasa dan bisa dibilang kejar-kejaran juga dengan film-film top Marco top lainnya lah ya di layar bioskop seluruh dunia. Bahkan untuk pencapaian dan juga pendapatan secara global gitu ya untuk film Mortal Kombat yang kedua yang tayang di tahun 2026 bisa dibilang domestik dan juga internasionalnya tuh bisa diadu lah ya dengan pendapatan yang didapatkan dengan film Mortal Kombat yang rilis di tahun 2021. Tapi dengan adanya pencapaian-pencapaian yang benar-benar gokil ini nih teman berdua, tidak jarang juga banyak banget orang-orang yang ya seperti biasa lah ya teman berdua, namanya juga netizen. Gafdol kalau nggak ngasih statement-statement ini dan juga itu, apalagi spekulasi yang beredar di media sosial benar-benar ramai banget dengan spin-off Sub-Zero di Mortal Kombat nih teman berdua, yang mana juga kita tahu sendiri di filmnya yang kedua sosok Sub-Zero yang diperankan sama Joe Taslim bisa dibilang kurang menampakkan diri gitu ya, dan hal ini yang memicu pertanyaan dari banyak banget orang di luar sana. Bahkan untuk Joe Taslim sendiri yang memerankan Sub-Zero juga justru buka suara soal rumor panjang terkait kemungkinan akan adanya film spin-off Mortal Kombat yang berfokus kepada karakternya Sub-Zero alias Bi-Han, karena setelah kehadiran dua film utamanya juga gitu ya, dan spekulasi mengenai film solo sang anti-hero ikonik ini telah berembus kencang di kalangan penggemar sejak proyek reboot yang sebenarnya juga ada tayang di tahun 2021. Yang basically ini juga jadi reminder ke kita semua, tentunya ada banyak banget hal yang bisa kita nikmati dan kita nantikan juga kira-kira apakah akan ada film spin-off-nya. Kita tungguin aja teman berdua ya, paling tidak sembari kita singgung dulu sama beberapa hit single yang udah dipilihin sama Arya special buat semua teman berdua di waktunya Jaga Malam. Aku.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Kita lagi singalong bareng sama single yang bisa dibilang menemani kita di masa-masa pandemi COVID-19 gitu ya teman bro dua. Yang mana lagu ini tuh benar-benar bisa dibilang lagu yang membawa Orange County makin dikenal sama banyak banget orang di luar sana. Dan gak heran juga kalau makin kesini Orange County juga makin eksis di industri musik gitu ya teman bro dua. Ngerilis lagu-lagu hits juga yang makin kesini makin ear catchy dan dikenal sama orang-orang juga gitu ya teman bro dua. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagu yang rilis di masa-masa itu gitu ya teman bro dua, alias di masa-masa pandemi beberapa tahun yang lalu ini tuh bisa dibilang momen yang kayak diikuti juga sama hampir sebagian besar orang yang mostly kehidupannya tuh scroll media sosial, karena kita tahu sendiri kayak TikTok, Instagram semua tuh rame banget sama pengguna-pengguna baru. Even peningkatan yang cukup signifikan untuk angka pengguna di seluruh dunia, terlebih khusus Indonesia, benar-benar banyak banget teman pro 2. Dan gak heran juga sampai dengan sekarang orang-orang juga ngikutin tren-tren mulai dari lagu-lagu yang dirilis dan pakai sound di video-video TikTok dan juga Reels dan lain sebagainya. Ini tuh jadi salah satu aktivitas yang umum banget di kalangan pengguna alias user-user yang ada di Indonesia gitu ya teman pro 2. Tapi balik lagi ke topik, di masa pandemi COVID yang lalu kita tuh gak cuma ditemenin sama lagu-lagu hits dan juga enak, tapi ada beberapa games juga yang bisa kita nikmati ya teman pro 2. Salah satunya sesuai dengan informasi kita yang bakalan hari spill buat ngoni semua. Yang belum pada tahu, bukan yang belum pada tahu, yang udah lupa kalau misalnya kamu tuh benar-benar pernah mengisi waktu luang bersama dengan Among Us. Yang kayaknya lama banget gak dengerin kabar gitu ya teman-teman berdua. Even kalau gak salah sempat jadi sempat jadi games atau mungkin permainan yang paling banyak diunduh di Google Play Store dan juga App Store pada masanya. Even juga bertahan selama beberapa tahun gitu ya. Dan yes, kayak hilang gitu aja gitu ya. Tapi nyadar gak teman-teman berdua kalau misalnya Among Us ini tiba-tiba langsung comeback. Tapi bukan ngerilis semacam sequel dari video gamesnya, dan secara langsung ngerilis 10 episode serial animasi. Nah, siapa yang gak kaget teman berdua ketika Among Us tiba-tiba ngerilis seluruh episode alias 10 ya teman berdua serial animasi mereka pada hari Jumat kemarin. Dan hal ini juga terjadi setelah hampir 2 tahun tidak pernah update mengenai proyek tersebut di tahun 2024. Bahkan untuk pengumuman perilisan 10 episode perdana ini juga udah disampaikan sama bintang pengisi suaranya, ada Yvette Nicole Brown dan juga Liv Hewson yang di atas panggung Summer Game Fest yang digelar di Los Angeles. Mereka juga menginformasikan kalau misalnya bakal ngerilis beberapa proyek yang sebenarnya juga tanpa diduga-duga sama penggemar di seluruh dunia gitu ya. Dan serial Among Us ini merupakan hasil adaptasi dari game deduksi yang sangat-sangat populer di berbagai belahan dunia. Bahkan serial ini juga diciptakan oleh Owen Dennis, sesosok orang di balik karya Infinity Train juga gitu ya. Jadi gak heran kalau misalnya adanya kejutan dari Among Us ini bikin semua orang juga cukup terkaget-kaget, shock. Bahkan untuk proses produksinya sendiri melibatkan kolaborasi antara CBS Studios dan juga pengembang game Inner Slot. Bahkan secara garis besar alur cerita di serial Among Us ini juga mengikuti sekelompok kru kapal luar angkasa Extrinsic dengan satu warna dominan yang bertugas mengangkut rongsokan melintasi galaksi. Kira-kira apakah ada impostor di sana? Kamu nantiin aja sendiri teman bro 2 sambil nonton serial 10 episode dari Among Us dan juga ditemenin sama lagu-lagu hits yang rilis di masa-masa pandemi kemarin. Tapi yang paling pasti kalau ngomongin soal lagu yang rilis di masa pandemi, kayaknya yang satu ini juga bakalan langsung bikin kita ngena atau mungkin langsung bernostalgia ke masa-masa itu gitu ya teman berdua. Langsung aja spesial buat ngene sama di Jaga Malam. This is Melanie Martinez with Playdate.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Pro 2 FM teman-teman terbaik kamu, biar gak ketinggalan informasi terupdate, teraktual, yuk sama-sama baca berita di www.rri.co.id. Teman Pro 2, karena dengan baca berita di sana, kamu juga bisa dapetin informasi tentang dunia hiburan, olahraga, ekonomi, semua-muanya bisa kamu dapetin secara lengkap di rri.co.id. Makanya tunggu apa lagi, biar gak ketinggalan, yuk baca beritanya sekarang juga. Dan ingat, berita yang kamu baca bisa kalian baca dan juga bisa kalian share ke semua platform media sosial yang kalian punya. Makanya jangan sampai ketinggalan teman Pro 2, yuk baca berita sekarang di www.rri.co.id.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sesuai dengan janji, kita bakalan kasih yang seru-seru spesial buat semua teman berdua. Karena di malam hari ini, seperti biasa, Senin sampai Jumat bakalan ada yang spesial nemenin kalian semua selama 1 jam ke depan sampai menjelang jam 9 malam. Karena akan ada music live chat nanti ya teman berdua, bukan nanti, sekarang banget. So, abis ini kita bakalan langsung move on to Produ FM Jakarta, seru-seruan bareng sama Jiyun yang udah menunggu kita semua. Makanya stay tune aja terus ya teman berdua, karena hari masih bakal balik lagi kok nemenin kalian semua dan seru-seruan sampai jam 12.30 malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget, bukan? Di tanggal 28 Juni, gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini, ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini. Karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea. Tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: bahasa Indonesia.
1: Oke, okay, boleh.
0: Tolong terus cintai lagu saya. Dan saya berdoa semoga lagu ini bisa menjadi sumber cinta dan penghiburan bagi kalian semua.
1: Alright, thank you so much, Yunjian.
0: Sama-sama.
1: Thank you, terima kasih sudah main kesini.
0: Oh, terima kasih.
1: Terima kasih. Dan lagu Pergi Secepat Ini bisa didengarkan di seluruh platform digital, streaming platform, right?
0: Yeah.
1: And is there any music video for the single?
0: Nanti.
1: Nanti.
0: Kita prepare.
1: Okay. Yeah. Alright. So it akan ada nanti, ya. Yeah?
0: Yeah.
1: Alright. Oke, okay, dan tentunya Pergi Secepat Ini bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright. Thank you once again. 감사합니다.
0: 저도 감사해요. 나중에 또 다시 만나요. 삼바이 준파 라기야.
1: Alright. So itu dia MLC bareng sama Yunjian, teman Pro 2. Terima kasih sudah mendengarkan 1 jam terakhir ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari, ya. Bye-bye.
0: Bye.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berkepanjangan yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Loh, loh, loh, loh. Ranya, kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

dari Jalan Radio Nomor 13 Laris Manado. Selamat malam semua teman Pro 2 yang sedang menikmati aktivitas perjalanan apapun itu di malam hari ini. Balik lagi bareng sama Arya yang tadi udah ngajakin kalian semua seru-seruan, dan sekarang juga masih bakal ngajakin ngoni semua untuk seru-seruan sampai menjelang jam 11 nanti. Kita bakalan update informasi terkini buat ngoni semua yang seru-seru juga, yang pastinya bakal nemenin kamu sambil puterin lagu-lagu yang relatable sama kondisi hati kamu. Ya mungkin biar kamu juga pengen disemangatin sama lagu-lagu yang kamu suka, boleh langsung gabung di 0851-988-9797. Punten Arya tungguin sampai jam 10 aja ya teman Pro 2, karena segmen ini juga spesial bakal nemenin kamu dengan aktivitas yang bakalan kamu lakukan di sepanjang malam hari ini. So without any further ado, langsung aja Arya bakalan ngasih sesuatu yang seru-seru juga buat semua teman Pro 2, yang paling pasti sambil nungguin requestan-requestannya masuk buat kalian semua yang terlebih khusus pengen bernostalgia juga sama lagu-lagu hits selama ada di playlist. Bakalan Arya puterin khusus buat kalian semua yang lagi pantengin 97.7 Pro 2 FM dari radio monitornya, yang lagi dengerin sambil menikmati perjalanan, yang kayaknya udah anteng-anteng aja ya teman Pro 2. Ya intinya tetap semangat aja di tengah-tengah aktivitas dan juga kerjaan kamu yang kayaknya masih menumpuk juga, kejar-kejaran sama target dan segala hal yang bakalan bikin kamu semangat. Yang pastinya juga ada lagu-lagu hits dan juga spesial yang bakalan Arya kasih spesial buat semua teman Pro 2. Makanya gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: 24 Hour Kids Music Station.

0: Kita lagi seru-seruan bareng sama Taylor Swift with Back to December. Lagu yang cukup bikin nostalgic juga gitu ya teman berdua. Sambil di sisi lain kita juga berbangga dengan prestasi seorang Taylor Swift yang makin kesini tuh makin ngenunjukin performa yang benar-benar gokil gitu ya. Setelah tahun kemarin dia juga sempat jadi salah satu musisi termuda yang namanya ada di Wall of Fame. Dan tahun 2026 ini mau dibilang terkejut sih enggak ya teman berdua, karena kayak enggak usah heran dengan seorang Taylor Swift yang di tahun 2026 ini masuk ke daftar Forbes Iconoclast 50, yang mana dia juga masih berusia 36 tahun gitu ya teman berdua, dan juga bersamaan dengan Beyoncé Knowles Carter yang masuk dalam daftar Forbes Iconoclast 50 tahun 2026, yang mana ini juga mencakup para pemimpin nih, dan bisa dibilang orang-orang gitu ya teman berdua yang berpengaruh dalam bidang keuangan, bisnis, teknologi, media, hiburan, dan juga filantropi. Bahkan Forbes sendiri melakukan sebuah updatean gitu ya teman berdua yang memberikan informasi terkait dengan Taylor Swift yang menjadi salah satu penulis lagu sukses di tahun 2020, yang mana ini juga jadi hal yang mengubah industri musik dengan memanfaatkan kekuatan bintangnya untuk merekam ulang sebagian besar diskografinya, sehingga royalti karya musiknya juga bisa mengalir langsung ke kantongnya. Dan ini juga jadi salah satu hal yang cukup rame dibahas, karena kita tahu sendiri ribetnya kayak apa. Tapi dia juga ngenilai nih teman berdua, kalau misalnya sesama artis yang menginspirasi untuk mengambil kepemilikan atas musik mereka. Dan akhirnya di tahun 2024 kemarin dia juga mencapai status miliarder berkat The Eras Tour, yang menjadi tur konser dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah dengan angka pendapatan 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Gokil. Yang mana makin kesini juga Taylor Swift juga bisa dibilang ngasih bocoran untuk menyapa semua penggemar dia dengan lagu baru. Tapi kali ini nih teman berdua, yang bikin kita semua tuh menanti-nantikan sebuah momen Taylor Swift, yang mana ketika kita dapetin informasi dia bukan comeback dengan album yang menggelegar, bukan dengan lagu yang berbagai macam rupa genre, tapi berbarengan dengan momen yang paling kita nanti-nantikan juga, yaitu penayangan Toy Story 5. Karena ini secara resmi Taylor Swift akhirnya karena udah resmi dirilis untuk soundtrack Taylor Swift yang menjadi pengisi soundtrack dalam Toy Story 5. Karena kalau gak salah di awal bulan Mei juga sempat jadi rasa penasaran di antara penggemarnya Taylor Swift alias Swifties gitu ya, yang bisa dibilang menebak-nebak atau menerka-nerka kira-kira lagunya bakalan kayak gimana untuk lagu yang berjudul I Knew It, I Knew You, yang sebenarnya juga udah rilis di tanggal 6 kemarin. Dan lagu tersebut juga jadi soundtrack resmi untuk film animasi Toy Story 5 yang dijadwalkan tayang 2 pekan kemudian, alias udah minggu depan juga ya teman berdua, nantiin aja. Karena pengumuman lagu ini juga menutup kampanye promosi misterius yang dilakukan sama Disney dan juga Pixar sejak April lalu. Jadi sambung menyambung lah ya teman produk kejutan-kejutan yang dikasih sama Disney dan juga Pixar. Tapi yang paling pasti kita juga bisa menantikan teman produk, dan seenggaknya juga ketika kamu juga udah mendengarkan lagu ini secara full ya teman produk, mungkin kamu juga udah bisa menebak kira-kira bakalan serame dan juga bakalan sengena itu untuk lagu original soundtrack dari Toy Story sendiri yang dirilis di tahun 2018 juga. Salah satu soundtrack ini juga benar-benar masih bisa bikin terngiang-ngiang dan langsung kebayang sama wajah Woody dan juga Buzz Lightyear. So without any further ado, sambil kita nungguin Toy Story 5, yuk kita singgung dulu bareng sama original soundtrack di Toy Story 2, This Is When She Loved Me.
1: Teman terbaik kamu,

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu, atau mungkin justru kamu yang sedang menikmati pekerjaan yang harus bikin kamu lembur juga di malam hari ini, yang artinya juga mengharuskan kita semua untuk menjaga konsentrasi dan juga fokus gitu ya teman berdua, atau mungkin justru kamu yang di jam segini justru sedang kesulitan untuk mencari fokus yang sering salah fokus dengan notif di HP, yang akhirnya juga harus bikin kamu ngeskip beberapa kerjaan yang seharusnya emang udah harus selesai dari beberapa jam yang lalu gitu ya teman berdua. Mungkin ini juga bisa dibilang tanda-tanda kamu kurang minum air putih teman berdua, karena kita tahu sendiri air putih itu jadi salah satu kewajiban, keharusan dari kita semua yang emang pada dasarnya dibikin dar-dar-dor dengan kerjaan yang gak ada abis-abisnya gitu ya. Apalagi buat kalian semua yang lembur dan ngeliatin jam yang menunjukkan makin kesini makin malam, ini juga jadi bikin kita semua tuh makin hektik dengan segala aktivitas, dan harus bikin kita semua juga bikin meningkatkan yang namanya konsentrasi, karena cepat mengalami kelelahan dan juga konsentrasi menurun. Ini juga jadi dua tanda yang bakal kamu rasakan kalau misalnya kamu kekurangan cairan alias dehidrasi, karena ini juga jadi hal-hal yang harus kita maksimalkan ya teman berdua, guna ketika kita juga pengen dapetin pola hidup yang sehat, kerjaan juga kelar, dan bisa merasakan yang namanya work-life balance tipis-tipis. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja. Kalau misalnya kamu juga masih pengen dapetin asupan semangat, yuk boleh langsung request lagu yang kamu suka di malam hari ini. Bakalan langsung Arya puterin spesial buat kalian semua yang lagi pantengin 97,7 Produ FM, teman terbaik kamu. Yang paling pasti bakal selalu nemenin kalian semua sampai jam 12 tengah malam nanti. Seru-seruan di sepanjang jaga malam. Jangan galau malam-malam. We'll be right back.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

masa indah lainnya yang ngasih motivasi ke kita semua untuk tetap bisa bertahan sekecil apapun, sesederhana apapun alasannya ya teman berdua, jangan sampai kamu berhenti berjuang. Apalagi di malam hari ini buat kalian semua yang pengen menikmati semua hal yang bisa kamu nikmati di sepanjang bulan ini, ya seenggaknya kamu juga bisa nge-recap memori-memori baik yang bakalan kamu ukir, entah itu bersama dengan teman-teman kamu, bersama dengan pasangan kamu, keluarga kamu, dan lain sebagainya. Yang paling pasti nikmati setiap momen yang ada, karena tentunya ini juga jadi reminder yang penting banget gitu ya teman berdua. Setelah tadi pagi kita mengawali hari dengan dar-der-dor, bisa dibilang juga salah satu peristiwa yang cukup bikin shock juga gitu ya teman berdua, karena siapa sih yang gak kaget dengan gempa yang berkekuatan 7,7 skala Richter juga yang tadi sempat mengguncang beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara termasuk kota Manado. Apalagi buat kalian semua yang sempat breakdown juga tentang informasi yang sempat dirilis sama BMKG yang mengeluarkan peringatan dini ya teman berdua tentang tsunami untuk wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulteng, Maluku Utara, dan juga Kalimantan Timur. Yang mana untuk catatan tsunami sendiri juga ternyata benar terdeteksi masuk ke perairan Indonesia di beberapa titik kayak Melungguane, Ulu Siau, dan juga Kedi, Maluku Utara. Tapi status terkini peringatan tsunami oleh BMKG telah resmi berakhir. Jadi yang paling pasti kamu juga boleh tenang beristirahat di malam hari ini, dan tentunya juga dengan segala hal yang bakalan kalian lakukan di besok hari tentunya juga tetap semangat aja. Dan malam hari ini kamu juga udah bisa dibilang tetap bisa menikmati semua hal yang bakalan kamu lakukan di besok hari ya teman berdua. Dan inget, jangan sampai kamu juga begadang di malam hari ini, karena tentunya juga dengan persiapan-persiapan kecil juga udah boleh kalian lakukan, boleh kalian cicil juga. Dan mengingat angin kencang juga masih jadi peringatan juga buat kita semua, jadi sebisa mungkin jauhi titik-titik tertentu yang dipenuhi dengan pohon yang rimbun dan lain sebagainya. Yang paling pasti tetap semangat aja teman berdua, karena Arya masih bakal nemenin kalian semua. Dan jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 24-hour kids music station.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke.
3: Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: QRIS, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

DC JR yang lagi nemenin Sobat Teman Pro 2 di menit ke-30 ya. Ternyata udah jam setengah 11 waktu Indonesia Tengah. Yang mana ini juga jadi reminder ke semua Teman Pro 2 yang mungkin masih belum selesai dengan beberapa deadline kamu. Kayaknya udah bisa ditutup laptopnya dan udah boleh siap-siap tidur ya Teman Pro 2. Apalagi dengerin lagu dengan genre-genre kayak gini yang walaupun beatnya tuh benar-benar ngajakin kita untuk joget-joget, ya surprisingly langsung bikin kita ngantuk gitu ya Teman Pro 2 at the same time. Dan lagu yang bisa ngasih kita juga melodi yang catchy, terus udah gitu juga lirik yang positif, ini juga bisa dibilang lagu-lagu yang dengan genre yang memperbaiki suasana hati dan bisa bikin kita juga makin happy. Tapi gak jarang juga kalau misalnya kamu yang sedang menikmati aktivitas di malam hari ini, untuk seru-seruan juga dengan informasi-informasi terupdate yang masih bakalan Arya bagiin, tenang aja. Abis ini bakalan jadi sesi terakhir sebelum jam 11 juga ya. Jadi yang paling pasti tetap semangat buat kamu yang masih harus jor-joran sama kerjaan, yang masih menikmati perjalanan di kota Manado yang kayaknya cenderung udah santai di jam segini. Jadi yang paling pasti tetap fokus aja dan jangan sampai kamu kebut-kebutan cuma karena harus tiba di rumah dengan cepat. Yang paling pasti tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan perhatikan kiri kanan. Kalau misalnya kamu juga dalam keadaan ngantuk, mending bakiri sedikit ke minimarket terdekat, cari air putih, cari kopi for the rescue. Biar kamu juga tetap bisa memastikan dalam keadaan fit berkendara dan bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat dan selalu memprioritaskan keselamatan kamu dan juga pengendara lain Teman Pro 2. Yang paling pasti kalau misalnya kamu juga udah diambang ngantuk, lagu yang satu ini bakal bikin kamu kembali melek Teman Pro 2 dan semangat lagi untuk jor-joran sama kerjaan dan juga menikmati perjalanan sebelum tiba di tempat tujuan kamu dengan selamat. Yuk kita singlong dulu bareng sama Nabila Takia. This is Cegil.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: 107.7 Produ FM, teman terbaik kamu. They was coming from Little Mix with No More Sad Songs yang lagi dimainin sama teman Produ di penghujung segmen Jaga Malam, yang tentunya juga bakal nemenin kamu di tengah-tengah dinginnya malam hari ini. Sambil seru-seruan juga sama lagu-lagu hits ya teman Produ, yang mungkin sedang nemenin kamu yang di saat ini sedang menikmati Jaga Malam sambil scrolling-scrolling media sosial, ngeliatin orang-orang posting segala sesuatu yang bisa bikin mereka happy ya teman Produ. Karena sejujurnya ini juga jadi salah satu hal yang melekat erat di kehidupan generasi Z sekarang. Yaitu the one and only self love, yang saat ini tuh jadi salah satu tren yang marak digunakan sama anak-anak muda zaman sekarang ya teman Produ, yang sekarang bisa kita rasakan atau mungkin bisa kita saksikan ketika orang-orang tuh berbondong-bondong dapetin pola hidup sehat, gaya hidup yang benar-benar relevan dengan anak muda zaman sekarang. Even nih kalau misalnya kita ngeliatin dari data-data yang ada, survei-survei yang sempat dilakukan juga terhadap seluruh generasi Z, hasilnya tuh benar-benar segong itu, di mana anak muda sekarang lebih memprioritaskan kesehatan daripada gaya hidup yang kita tahu sendiri lah ya teman Produ, yang mana lebih memprioritaskan untuk ngopi dulu sebelum beraktivitas, dan ketimbang minum-minuman yang beralkohol dan lain sebagainya. Ini juga jadi salah satu tanda yang benar-benar Gen Z coded banget gitu ya. Tapi yang paling pasti emang penting banget yang namanya self love, atau mungkin memprioritaskan diri kita sendiri ya teman Produ, karena fenomena self love ini juga tampak udah mencolok banget di berbagai kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang. Banyak banget konten-konten yang dibuat seolah-olah ini bisa dibilang sekedar gaya hidup aja gitu ya. Tapi ya di sisi lain, walaupun terkesan banyak banget yang menilai kalau misalnya ini juga FOMO, tapi ya kita juga bisa ngerasain dampaknya gitu ya teman Produ, apalagi untuk anak muda itu sendiri. Banyak orang yang membagikan kutipan-kutipan indah atau mungkin sekedar memotivasi diri mereka sendiri, yang tanpa disadari juga bisa dibilang jadi motivasi untuk orang lain juga gitu ya. Jadi paling tidak saling mengingatkan juga, saling memotivasi juga, dan membagikan hal-hal baik sekecil apapun itu teman Produ, karena self love yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri tanpa kita sadari juga jadi self love untuk orang lain, dan tentunya juga jadi hal yang menguntungkan dengan kita menggunakan media sosial secara bijaksana. Yang paling pasti jangan over aja teman Produ, karena kalau misalnya kamu juga udah over sharing takut jatuhnya dicap lain bukan sebagai self love tapi NPD.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan

kita teman berdua selesaikan semuanya satu-satu. Karena kalau misalnya kamu bikin semuanya di waktu yang sama, bisa-bisa kamu burn out, kamu stres, kamu overthinking, dan yes, kena mental lagi. Jadi yang paling pasti, mas pastiin aja di tengah-tengah aktivitas kamu, atau mungkin kamu yang sudah mengagendakan beberapa fake skenario di malam hari ini untuk kamu realisasikan di besok hari, teman berdua. Ya pastinya juga kamu membuat detail-detail kecil dan pastikan gak ada hal-hal yang keskip, karena bakalan ngaruh juga ke produktivitas kamu, ke kinerja kamu, dan lain sebagainya. Karena yang paling pasti di malam hari ini, kalau misalnya kamu juga masih harus jor-joran sama kerjaan, tetap semangat aja. Walaupun harinya udah mau cabut, kita masih bakal pilihin lagu-lagu spesial buat kalian semua menikmati malam hari ini di Just Music dari jam 11 sampai jam 12 tengah malam nanti. So yang paling pasti, tetap semangat aja, jangan sampai kamu juga dibikin stres dan kehilangan semangat, merasa cemas berlebihan, atau mungkin justru mudah marah dan tersinggung. Karena ini juga jadi beberapa ciri-ciri orang yang mengalami stres, dan tentunya sebisa mungkin atasi dengan manajemen stres kamu secara maksimal, dengan membuat skala prioritas yang harus kamu selesaikan, dan yang paling pasti membuat semuanya sampai dengan perintilan-perintilan kecilnya.

wish you guys all luck di besok hari dan tetap semangat di malam hari ini. Kalau misalnya kamu juga masih harus jor-joran sama kerjaan, ada yang masih bakal bikin revisi, Celine tetap semangat. Yang paling pasti tetap memotivasi diri kamu juga terus, dan jaga kesehatan buat kalian semua di tengah-tengah cuaca yang masih gedebak-gedebuk, yang dar-der-dor terus di setiap harinya. Dan pastiin tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Tetap semangat, kita ketemu lagi nanti teman Pro 2. Dan spesial buat kalian semua, beberapa hit single yang bakalan Arya pilihin spesial di This Music edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Progres, teman perbaikan.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Jazz Music
4: Pro 2 FM.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda. Are you feeling this? Hit music. Hit music. Ready to go. Ready for our hit music station. Oh, better. Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro2 di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado. Teman Pro2 ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Ekaristi membawakan program siaran hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dan dari puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97.7 Pro 2 FM mana dong?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi 3 negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi,
0: kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Ya, selamat teman Pro 2. Ini dia Info Pro 2 edisi pagi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama aku Lydia Ekaristi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Langsung aja kita ke informasi yang pertama. Teman Pro 2, pelatih timnas Indonesia John Hartman menargetkan kemenangan kedua secara beruntun saat menghadapi Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah mereka menang 3-0 atas Oman, Indonesia telah mengevaluasi kekurangan dari pertandingan sebelumnya dan berupaya tampil lebih baik lagi. Hartman juga berharap dukungan supporter semakin besar serta menilai laga melawan Oman dan Mozambik sebagai ujian penting dalam persiapan menuju Piala Asia.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Teman Pro 2, informasi kali ini datang dari Fadlizon yang menegaskan dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap percepatan pemajuan budaya daerah termasuk pelestarian dan promosi seni budaya Banyumas ya. Banyumas dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat budaya dengan berbagai warisan budaya seperti calung, ebek, lengger dan ronggeng. Pemerintah juga menjalankan program transfer pengetahuan dari

0: Maestro. Untuk mendukung pelestarian budaya, selain itu, film dan festival film dipandang sebagai sarana efektif untuk mempromosikan budaya sekaligus mendorong kemajuan ekonomi daerah-daerah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Berlari lagi kita ke informasi yang selanjutnya.

0: Ya, Teman Pro2, informasi selanjutnya Teman Pro2 datang dari Taylor Swift dan Beyonce yang masuk dalam daftar Forbes. Daftar Forbes Iconoclast 50 2026 yang berisi tokoh-tokoh paling berpengaruh di berbagai bidang. Swift sendiri mendapat pengakuan karena merekam ulang katalog musiknya, menginspirasi artis lain untuk memiliki hak atas karya mereka, serta meraih status miliarder melalui tour konser The Eras Tour. Sementara itu, Beyonce berhasil memperluas pengaruhnya melalui music country, memenangkan penghargaan Grammy untuk album Cowboy Carter dan mencapai status miliarder berkat kesuksesan tour konsernya. Daftar tersebut juga mencakup tokoh seperti Bad Bunny, The Weeknd, Elon Musk, Donald Trump, dan juga Warren Buffett.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 untuk pagi hari ini, Teman Pro 2. Pastiin kalian tetap dengerin kita di 97.7 FM dan aplikasi streaming RRI Digital, karena selanjutnya Lydia masih bakal temenin kamu di Spada. Selamat pagi, Teman Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorit netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ini aja dalam radio nomor 1 tiga lari. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar teman Pro 2 di pagi hari ini? Seneng banget ya. Kali ini aku semangat banget, siap juga menemani teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang udah bangun pagi-pagi penuh dengan semangat, siap juga menjalani aktivitasnya teman Pro 2 ya. Seneng banget kali ini aku menemani kalian di udara pagi yang sudah bisa dibilang cerah ya. Udara yang lumayan berasa hangat ya. Dingin tapi udah mulai hangat karena mataharinya udah ada ya. Pagi ini bareng aku Lydia Ekaristi ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 Manado bakalan temenin semua teman Pro 2 pagi ini ya. Selama beberapa jam ke depan sampai jam 10 aku bakalan temenin teman Pro 2 dengan music hits pilihan, informasi terkini, banyak juga cerita-cerita inspiratif dan tentunya berbagai kejutan seru buat teman Pro 2 yang sayang kalau kalian lewatkan ya. Jadi teman Pro 2, buat kalian yang masih persiapan atau udah di perjalanan, udah menuju sekolah, kampus, tempat kerjanya kamu, tempat kamu memulai aktivitas pagi hari ini, tetap semangat dan pastinya jangan kemana-mana, dengerin terus kita. Awali hari ini dengan energi positif dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu dan informasi terbaik dari Pro 2 ya. Ini dia Spada, bakalan menemani teman Pro 2 ya, jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari kamu. Dan selamat menikmati siaran pagi ini teman Pro 2 ya, bareng Lydia Ekaristi. Aku masih bakalan balik lagi menemani aktivitas paginya kamu. Ada Run featuring Maisa Kana, Lili Latisha. Selamat pagi, dan juga nantinya ada beberapa single yang udah aku siapin playlistnya buat kalian semua ya. Semangat lagi teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman Pradua pagi hari ini aku masih bakalan temenin teman Pradua seru-seruan lagi. Cuaca cerah ya teman Pradua di pagi hari ini ya. Saking cerahnya aku jadi pengen jogging nih. Tapi gimana ya, jogging sambil siaran temenin teman Pradua bisa kali ya. Sekali-sekali kita olahraga sambil temenin teman Pradua tuh gimana ya? Melakukan dua aktivitas yang bisa dibilang tidak saling mendukung ya kan? Ya udah teman Pradua ya, kadang dalam setiap hari itu kita tuh harus ada satu hal atau alasan atau hal kecil lah teman Pradua ya, yang bisa dibilang ya hal kecil yang bikin mood kamu baik dan naik deh setiap hari, apalagi pagi ya. Kadang memang sebenarnya yang bikin hari itu jadi menyenangkan bukan karena hal besar ya, tapi hal kecil aja teman Pradua. Misalnya kalian sedari pagi tuh udah ngopi, kopinya tuh gulanya pas, kopinya pas. Aduh, itu udah kayak bikin harinya kamu happy ya, moodnya kamu naik lagi. Atau karena pagi hari ini cuacanya cerah, bisa aja dong ya. Hal-hal kecil yang bisa merubah moodnya teman Pradua di pagi hari dan bikin kita makin semangat ya. Atau mungkin sepagi hari udah dapat chattingan WhatsApp dari seseorang yang bikin kamu senyum-senyum sendiri, siapa tuh ya? Asal jangan WhatsApp tagihan aja gitu teman Pradua ya. Pasti kepala kita langsung puter ya, langsung stres gitu teman Pradua. Ya, siapa tahu aja emang bener ya ada orang yang WhatsAppnya teman Pradua chatting kamu terus bikin kamu senyum-senyum sendiri gitu ya. Karena memang teman Pradua menurut survei juga ya, survei sederhana yang sering dibahas para ahli itu, ketika kita memulai hari dengan rasa syukur bisa membantu meningkatkan suasana hati dan juga fokus sepanjang hari. Jadi walaupun hal kecil ya kita syukurin gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin tadi dari rumah dikasih jajan lebih sama mama sama papa ya, terus bersyukur dan moodnya naik. Nah itu juga salah satu hal yang bikin suasana hati kita jadi happy sepanjang hari ini ya. Jadi coba memulai hari di pagi, pikirin satu hal kecil yang bikin kamu bisa selalu happy dan bersyukur di hari ini gitu ya. Hampir juga ditemenin sama lagu-lagu hits dari Pradua ya. Ada mungkin di antara teman Pradua kemarin ya sempat kayak gagal melakukan sesuatu, jatuh gitu ya, atau usaha-usaha yang kamu lakuin belum kayak belum maksimal gitu ya, belum dihargai. Tenang aja, jangan nyerah ya. Kalau jatuh kamu bangkit lagi, kayak katanya Hi-Fi ya. Nanti kita semangat lagi teman Pradua, dan aku masih balik lagi dengan berbagai informasi dan juga playlist lagu semangat buat kamu ya. Temenin aktivitas paginya teman Pradua pastinya.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
7: Pak, masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
6: Iya, papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: ceria amat.
1: Iya dong, lagi nikmati jadi istri orang.
0: Asik tuh, tapi kalau jadi ibu udah siap belum?
1: Siap lah, kenapa enggak?
0: Bagus, jadi kayaknya gak perlu khawatir soal stunting ya. Kan emang udah siap banget.
1: Apa hubungannya sama stunting? Hamil aja belum, apalagi anaknya lahir.
0: Yang namanya stunting harus diperhatikan sejak masa kehamilan. Kayak perhatikan pola makan bergizi, rajin periksain kehamilan, olahraga, dan perhatikan pola hidup bersih dan sehat.
1: Emang harus gitu ya? Kirain nungguin anaknya lahir dulu baru bisa tahu tentang stunting.
0: Mendingan dicegah aja dari masa kehamilan. Makanya dari sekarang HP-nya dipakai buat browsing info dong. Jangan cuma buat COD doang.
1: Iya deh, makasih ya udah ingetin. Kayaknya kamu udah siap nikah juga tuh. Buruan bagi undangannya.

0: Kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

Oke, ngomongin soal hal-hal sederhana, hal kecil yang bikin mood kamu makin naik, pastinya pagi hari kamu tuh udah ada, udah pada tahu lah ya caranya kamu gimana supaya moodnya baik pagi hari ini dan beraktivitasnya tuh nggak kenal capek. Semangat maksudnya aktivitas hari dari pagi sampai nanti malam gitu teman perdua ya. Nah kalau bisa dibilang juga teman perdua ya, menurut beberapa penelitian, mendengarkan musik favorit, melihat sinar matahari di pagi hari, olahraga ringan ataupun sarapan yang cukup, ternyata bisa membantu meningkatkan mood dan juga energi sepanjang hari. Makanya aku mau nanya nih, udah pada sarapan apa belum? Mungkin teman-teman yang kebiasaannya pagi gak sarapan ya, ada cara lain atau ritual lain lah teman perdua yang wajib kamu lakuin sebelum memulai aktivitas biar makin semangat. Kayak dengerin musik atau dengerin terus perdua, karena kita juga kan udah dari subuh temenin kalian ya. Dengerin lagu favorit kamu di sini, informasi juga update, pastinya bakalan bikin moodnya kamu lebih baik dan lebih semangat lagi. Atau ada mungkin teman perdua yang harus minum kopi banget di pagi hari, harus scroll medsos ya baru moodnya naik, atau harus terima kayak aku bilang chatan ya atau WhatsApp dari si dia supaya kamu semangat. Ada juga yang olahraga pagi ya biar makin semangat ya. Yang paling pasti pastinya pagi hari ini teman perdua, aku harap kalian memang lagi sehat banget, kuat banget, semangat untuk beraktivitas ya. Yang kerja semangat kerja, yang sekolah semangat sekolah, yang mungkin hari ini teman-teman kita juga teman-teman yang sekolah lagi ujian ya, semangat buat kalian semua ya, semoga ujiannya lancar aja ya. Oke, pagi hari ini aku masih bakalan temenin teman perdua. Buat teman-teman juga yang pagi hari ini udah memulai aktivitas kejar target, semoga targetnya hari ini ya udah mulai tercapai. Baru tanggal 9 loh ya, terus udah tercapai, bonus kamu pasti banyak ya. Oke, menemani terus aktivitas paginya kamu teman perdua yang lagi di jalan, teman-teman juga yang lagi di mobil, yang bawa kendaraan, semangat aja pagi hari ini. Tetap fokus ya, walaupun lagi dengerin kita, lagi dengerin lagu favorit kamu di perdua, tapi harus tetap fokus. Yang bawa motor juga hati-hati. Jangan lupa juga teman perdua, karena beberapa hari ini kayaknya ada

Iya, kayaknya hari beberapa hari ini ada operasi Patuh Samrat 2026 ya. Ada tilang manual, ada ITL juga yang digelar tanggal 8 sampai 22 Juni 2026 di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kalian teman Pro2 ya yang mau berkendara mobil atau motor wajib bawa surat-suratnya. Jangan lupa juga kamu pastinya harus ada SIM, surat izin mencintai, enggak ya. Surat izin mengemudi gitu ya, biar aman lancar aja ya. Dan kita udah pada tahu kalau di Kota Manado juga ada beberapa titik tersebar yang namanya kamera untuk memantau pelanggaran-pelanggaran atau ITEH gitu ya, ITLEH gitu ya, tilang gitu, tilang elektronik istilahnya ya. Jadi kalian harus hati-hati aja ya, begitu juga dengan tilang manual karena memang lagi digelar operasi patuh Samrat 2026. Tapi gak masalah, buat kita yang udah lengkap banget, udah siap banget untuk menjalani hari, pasti gak masalah mau ditilang dimanapun ya, mau dijaga dimanapun karena kita suratnya lengkap ya, surat izin mengemudinya ada, atribut berkendaranya lengkap, ya udah gak masalah gitu ya. Jangan sampai moodnya kita hancur cuman gara-gara teman Pro2 kita ditilang ya, karena gak lengkap. Jangan marah Pak polisinya ya, salahin diri kamu sendiri pastinya teman Pro2.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.
6: Halo.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 3, 2, 1 Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Sepada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Okay, nomor 2, memang pagi ini ya, mungkin banyak juga dari kalian yang pagi itu menggunakan kesempatan untuk bercanda dengan keluarga, teman-teman gitu ya, atau mungkin sekedar apa ya, memberikan sesuatu untuk keluarga, kayak kamu masak sarapan ya. Yang paling pasti jangan lupakan juga diri kamu untuk tetap mengkonsumsi minum air putih yang cukup ya. Kamu juga harus sarapan. Jangan lupa juga terus pantau cuaca ya, dari informasi BMKG teman perdua. Dan tetap berhati-hati di jalan buat kamu ya, yang mungkin jam gini udah di jalan, atau mungkin udah baru aja mau OTW. Sekali lagi hati-hati aja gitu ya di jalan ya. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Pastinya Lydia masih bakal temenin kamu sampai jam 10 pagi gitu ya, dengan semua informasi dan lagu-lagu. Pastinya cuma di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Begini, kok kalau gak salah di TikTok. Ah, begini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang usaha. Jadi, kita manfaatkan semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cok ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamari nyanda.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, masih terus menemani ruang dengar teman Pradua pagi hari ini. Gimana? Udah makin semangat kan pastinya? Cuaca cerah ya. Bangun pagi-pagi, udah sarapan atau minum kopi gitu ya. Melakukan ritual yang bikin kamu lebih semangat di pagi hari ini. Semoga juga kita bisa menjadi bagian dari harinya teman Pradua ya. Di hari Selasa ini ya. Aktivitas semoga lancar jaya sampai malam nanti teman Pradua ya. Dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Udah sampai ke tujuan, silakan beraktivitas. Semoga aktivitas kalian juga lancar. Dan pastinya pagi hari ini aku masih bakal temenin teman Pradua. Emang kalau ngomongin soal pagi hari tuh kayaknya banyak banget yang pengen kita obrolin gitu ya. Tapi kali ini teman Pradua, kalau dari aku sih, biasanya kalau bicara soal mood dan perasaan ya, kadang tuh kalau misalnya pengaruh moodnya aku karena frekuensi buang air kecil atau buang air besar itu ternyata ada gitu teman Pradua ya. Karena ketika aku tuh susah buang air kecil apa buang air besar, kayak moodnya juga gak baik ya. Aktivitas juga kayak gimana ya, gak 100% aku jalannya dengan happy. Kalau aku ya pribadi ya, karena ternyata teman Pradua ya, frekuensi buang air kecil dan juga buang air besar itu dianggap normal, yang dianggap normal itu sebenarnya tidak sama untuk setiap orang ya. Ada yang mungkin bisa ke toilet berkali-kali dalam sehari, sementara yang lain justru gak BAB setiap hari ya. Selama polanya masih konsisten dan tidak disertai keluhan tertentu, ternyata kondisi ini umumnya masih dianggap wajar juga ya. Kita lihat dari National Health Service di Inggris ya, buang air kecil itu sekitaran 4-8 kali per hari itu masih tergolong normal aja ya, dengan kemungkinan satu kali terbangun malam untuk ke toilet. Nah, frekuensi ini bisa beda-beda tergantung kondisi tubuh kita. Jadi kebiasaan juga masing-masing. Nah, seseorang itu yang banyak minum air putih, contohnya kemungkinan memang akan lebih sering ke toilet gitu teman Pradua untuk buang air kecil dibanding dengan asupan cairannya yang lebih sedikit. Nah, selain cairan, frekuensi BAK juga ini dapat dipengaruhi oleh konsumsi kayak kopi atau alkohol, cuaca juga, usia atau dia sedang dalam kondisi hamil ya, atau konsumsi obat-obat tertentu, sampai kesehatan kondisi kesehatan seperti pembesaran prostat ataupun infeksi saluran kemih teman Pradua. Nah, sementara untuk BAB sendiri ya, frekuensi normal tiap orang tuh bervariasi. Dikutip dari Mayo Clinic, frekuensi BAB normal berada di kisaran 3 kali sehari hingga 3 kali seminggu. Jadi artinya tidak BAB dalam setiap hari itu bukan kita mengalami yang namanya gangguan pencernaan ya. Tapi ternyata hal ini senada dengan penjelasan dari medical news doctor ya. Dijelaskan bahwa kebiasaan buang air besar itu bervariasi dari orang ke orang karena faktor seperti kayak diet, tingkat aktivitas ya, dan kondisi kesehatan yang mempengaruhi juga frekuensi buang air besar. Tapi buang air besar kurang dari 3 kali seminggu itu bisa diidentifikasi mengalami yang namanya sembelit ya. Tapi yang paling penting justru pada pola ini memang udah jadi kebiasaan tubuh seseorang dan tidak menimbulkan keluhan kalau emang dia udah biasa gitu ya. Kalau kita lihat juga dari National Institute of Diabetes ya teman Pradua, pola BAB perlu dilihat dalam atau bersama kondisi tinja dan kenyamanan saat dia melakukan BAB. Jadi BAB ini yang sehat umumnya mudah dikeluarkan, tidak nyeri, tidak berdarah, tidak terlalu keras dan tidak terlalu cair ya. Jadi memperhatikan juga waktu-waktu BAK dan juga BAB itu buat aku ya mempengaruhi juga kadang mood dan aktivitas. Nah, biasanya kalau kita sulit ke belakang gitu teman Pradua, itu bakalan mengganggu fokus dan aktivitasnya kita ya. Agak gak nyaman gitu tubuhnya ya. Tapi kalau kita keseringan juga ke belakang, itu juga bikin gak nyaman ya kan. Aktivitasnya jadi agak terganggu gitu ya. Jadi memang untuk memantau frekuensi buang air kecil ataupun buang air besar itu ternyata adalah hal yang sepele, tapi bermanfaat juga untuk tubuh dan aktivitasnya kita. Bahkan pun bisa bikin mood kita naik apa turun gitu teman Pradua ya. Oke, Lydia masih bakalan update lagi informasi kesehatan di pagi hari ini. Jadi tetap di sini di Pradua Manado, teman terbaik kamu.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu.

Oke, teman Pro 2, thank you banget masih setia dengan Pro 2, mana teman terbaik kamu menemani aktivitas paginya teman Pro 2 dengan lagu-lagu hits dan juga pastinya dengan informasi terupdate pagi hari ini. Oh ya, ngomongin soal informasi ya, kita cari dulu ada peringatan-peringatan di tanggal 9 Juni hari ini ya. Ada sejumlah momentum penting yang mengangkat nilai keberagaman, pelestarian sejarah dan juga budaya populer dunia. Yang pertama teman Pro 2 ada Hari Persatuan Ras Internasional. Nah, Hari Persatuan Ras Internasional ini diperingati setiap tanggal 9 Juni sebagai momentum untuk merayakan keberagaman manusia, juga memperkuat semangat persatuan di tengah perbedaan suku, ras, dan budaya. Nah, peringatan ini lahir dari kesadaran global bahwa memang keberagaman itu adalah kekayaan kita yang harus kita jaga, bukan menjadi sumber perpecahan ya. Melalui peringatan ini juga kita diajak buat nolak yang namanya segala bentuk diskriminasi rasial, prasangka ataupun intoleransi ya. Berbagai kampanye sosial, kegiatan pendidikan dan juga dialog lintas budaya tuh sering diselenggarakan ya, pasti untuk meningkatkan pemahaman kita tentang gimana pentingnya hidup berdampingan secara damai ya. Apalagi di era globalisasi saat ini ya, interaksi antar bangsa dan juga budaya itu semakin intensif. Nah, makanya teman berdua, nilai saling menghormati dan menerima perbedaan juga adalah salah satu fondasi buat kita dan penting banget dalam membangun masyarakat yang inklusif ya. Hari Persatuan Ras Internasional ini menjadi pengingat juga bahwa setiap individu itu memiliki hak yang sama untuk dihargai tanpa memandang latar belakang etnis maupun rasnya ya. Peringatan ini juga sejalan dengan upaya berbagai organisasi internasional dalam mereka menciptakan dunia yang bebas dari diskriminasi dan lebih menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, selain itu di tanggal 9 ini teman Pro 2 ada juga yang namanya peringatan Hari Arsip Internasional ya. Nah, Hari Arsip Internasional atau International Archives Day ya adalah tanggal yang dipilih bertepatan dengan berdirinya organisasi arsip dunia gitu teman Pro 2 ya, yang yaitu International Council on Archive atau ICA pada 9 Juni 1948 di bawah naungan UNESCO ya. Peringatan ini juga ada tujuannya yang pasti untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat gimana pentingnya arsip, sumber informasi, bukti sejarah dan juga memori kolektif suatu bangsa, apalagi bangsa Indonesia yang penuh dengan sejarah gitu ya. Nah, arsip ini enggak